0: menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
1: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai dan saya menerima hukuman itu. Karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya, ya ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
0: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Fox Point Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Hari ini kita memperingati ulang tahun Fox Point.
4: Fox Point Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Fox Point Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
3: Kita ini selalu menjaga kesetaraan ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan. Salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
4: Yohanes mengatakan Fox Point Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
3: Dukungan Fox Point untuk pemerintah tentu saja kita selalu mengevaluasi program dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini kita mempunyai channel-channel sendiri.
4: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Fox Point Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
5: Lihat bahwa Fox Point sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Fox Point untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Voxpoint Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
6: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
8: Haji penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14 2005 bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Penyelenggara ibadah haji khusus yang membedakan dengan haji reguler, kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam hal ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
7: dan pendengar, terkait pemilihan haji khusus itu menurut Tutip dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jemaah haji dengan cara menyetor istitha kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
9: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya kecuali untuk Kota Bekasi dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
10: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari asrama haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPIH daerah, kemudian PPIH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
9: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di Debarkasi Jakarta Barakasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur, Kalimantan Selatan kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
11: Sebanyak 358 jemaah kloter 2 di Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Debarkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal, kloter 2 sebanyak 360 jemaah. Hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
12: Setelah mendarat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360 karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua sudah mendarat di Bandara Syamsuddin Nur itu berjumlah 717.
11: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke Debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3. Jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
13: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohammad bin Hassan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
14: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal ketersaling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
13: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional

0: hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
1: Our energy systems have been reshaped.
2: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
0: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
3: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
0: Diketahui dialog GCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. GCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
4: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial.
6: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi, bukan lagi sekadar

0: pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Tempat Ini dari Nyoman Paul featuring Ana ya Kak. Dan pendengar, kembali Azizia hadir dengan sejumlah informasi. Masih dari berita nasional pendengar, kosmetik ilegal BPOM bekukan 263.000 tautan digital. Dan dilansir dari laman resmi RI.co.id, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM bersama instansi terkait melakukan pengawasan terhadap 263.000 tautan digital. Hal ini terkait dugaan aktivitas penjualan produk kosmetik impor ilegal dari Tiongkok. Kepala BPOM mengatakan pengawasan atau pemantauan terhadap tautan yang beraktivitas melalui penyelenggara sistem elektronik dengan mempromosikan produk kosmetik itu ditempuh BPOM. Pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dan Indonesia E-commerce Association. Menurutnya, kasus peredaran kosmetik ilegal di Indonesia telah berhasil teridentifikasi dalam sistem dan modus yang dijalankan. Di antaranya disebabkan perdagangan bebas secara online sehingga menyebabkan produk kosmetik luar negeri yang tidak aman masuk ke dalam negeri dengan mudah tanpa izin diperjualbelikan. Selain itu pendengar, untuk pemicu lainnya adalah kesadaran masyarakat Indonesia yang masih kurang utamanya dalam memahami terkait penggunaan kosmetik yang sudah memiliki izin edar dari pemerintah. Selain melakukan pengawasan terhadap tautan penjualan produk, BPOM juga kini sudah mengidentifikasi atau mendeteksi sebanyak 2.000 lebih item merek kosmetik. Tentunya dengan memasukkannya ke dalam daftar hitam atau blacklist dengan kategori barang berbahaya. Item yang terbaru kita blacklist, tapi sebelum-sebelumnya itu ada kurang lebih 2.000 item produk kosmetik yang juga di blacklist, ujar Ketua BPOM pendengar. Beliau juga menegaskan dalam hal ini mayoritas produk kosmetik yang dilakukan penindakan blacklist tersebut berasal dari Tiongkok dengan status pemasukan barang secara ilegal. Diketahui BPOM menyegel gudang penyimpanan kosmetik impor ilegal di Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Dari lokasi tersebut, petugas juga mengamankan 1.047 item atau 2.082.615 pieces produk Tiongkok senilai 27,6 miliar. Baik pendengar, berikut informasi yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini dan kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Sesal dari Salma Salsabil. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar program 1 RRC Wolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di program Beranda Asta Cita MBG, makan bergizi gratis di edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Dan pendengar, topik kita di Beranda Asta Cita MBG hari ini adalah gizi cukup prestasi meningkat. Nah, pendengar, kesehatan dan pendidikan merupakan dua pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Keduanya ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Karena seorang anak yang sehat akan lebih siap menerima pelajaran, lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, dan memiliki peluang lebih besar untuk meraih prestasi. Namun sebaliknya nih pendengar, kekurangan asupan gizi dapat

juga sekolah serta masyarakat dalam mendukung keberhasilan program ini. Semua itu akan kita bahas dalam Beranda Asta Cita pagi ini dengan tema Gizi Cukup, Prestasi Meningkat. Dan pendengar, gizi dan prestasi belajar memiliki hubungan yang erat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa asupan gizi yang cukup sangat berpengaruh besar terhadap kemampuan belajar anak. Otak itu membutuhkan energi dan nutrisi yang memadai untuk bekerja secara optimal. Jadi ketika kebutuhan tersebut terpenuhi, anak akan lebih mudah berkonsentrasi, memahami pelajaran, serta memiliki daya ingat yang lebih baik. Namun sebaliknya nih pendengar, anak yang sering melewatkan sarapan atau mengalami kekurangan gizi beresiko mengalami kelelahan, kurang fokus, dan kesulitan mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Nah, kondisi ini tentu dapat mempengaruhi hasil belajar dan perkembangan akademik mereka. Sehingga program Makan Bergizi Gratis ini hadir untuk membantu memastikan bahwa setiap pelajar memperoleh asupan makanan yang memenuhi kebutuhan nutrisi hariannya. Dengan demikian, anak-anak dapat mengikuti kegiatan belajar dengan kondisi tubuh yang lebih sehat dan bugar. Selain itu, kebiasaan mengkonsumsi makanan bergizi sejak usia dini juga menjadi bagian dari pendidikan karakter. Anak-anak diajarkan pentingnya menjaga pola makan sehat sebagai bekal untuk kehidupan mereka di masa mendatang. Nah, pendengar, jika baru saja kita membahas hubungan antara gizi dan kemampuan belajar, pada segmen berikutnya kita akan melihat bagaimana program Makan Bergizi Gratis ini memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya bagi pelajar tetapi juga bagi lingkungan pendidikan secara keseluruhan. Jadi tetap bersama kami pendengar di Beranda Asta Cita. Dan setelah ini kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini sesuai dengan topik kita kali ini, makan bergizi gratis untuk para generasi atau pelajar. Kami hadirkan lagu 17 dari Tulus. Selamat mendengarkan.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah!
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, termasuk ketika ada teh. Masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Baik, mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Berdua Bersama dari Jazz. Dan mendengar, kita kembali lanjutkan pembahasan kita pagi hari ini. Ya, itu topik kita, gizi cukup, prestasi meningkat. Jadi setelah kita membahas tentang hubungan antara gizi dan kemampuan belajar, kita akan membahas tentang manfaat MBG bagi pelajar dan lingkungan sekolah. Nah, mendengar, manfaat program Makan Bergizi Gratis ini tidak hanya dirasakan secara individual oleh para siswa. Kehadiran program ini juga membawa dampak positif bagi lingkungan sekolah. Pelajar yang memperoleh asupan gizi yang baik cenderung memiliki tingkat kehadiran yang lebih tinggi karena kondisi kesehatan yang lebih terjaga. Mereka juga lebih aktif dalam mengikuti kegiatan belajar maupun aktivitas ekstrakurikuler. Nah, di sisi lain nih pendengar, program ini membantu mengurangi kesenjangan akses terhadap makanan bergizi. Jadi tidak semua keluarga memiliki kemampuan ekonomi yang sama. Nah, dengan adanya MBG, para siswa memiliki kesempatan yang lebih merata untuk mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Program ini juga dapat menjadi sarana edukasi gizi di lingkungan sekolah. Guru dan tenaga pendidik dapat memanfaatkan momentum ini untuk mengenalkan pentingnya pola makan seimbang, kebersihan makanan, serta gaya hidup sehat kepada peserta didiknya. Melalui pendekatan tersebut, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu pengetahuan nih pendengar, tetapi juga menjadi ruang pembentukan kebiasaan hidup sehat bagi generasi muda. Jadi setelah di sekolah mendapatkan makanan bergizi gratis, tentunya harus dilakukan keberlanjutan di luar sekolah. Jadi tetap menjaga pola makannya di rumah dan di tempat lainnya tentunya. Nah, pendengar, keberhasilan program Makan Bergizi Gratis ini tentu tidak hanya bergantung pada pemerintah semata. Dukungan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat juga memiliki peran penting. Lalu seperti apa sih kolaborasi yang dibutuhkan agar program ini dapat berjalan secara optimal? Nah, kita akan bahas pada segmen selanjutnya. Namun kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Animals dari Maroon 5. Pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor Banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab Banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat Banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat Banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Everything You Are dari Hindia. Dan pendengar, kembali kita lanjutkan pembahasan kita tentang topik kita hari ini, yaitu gizi cukup, prestasi meningkat. Pendengar, setelah tadi kita membahas tentang manfaat MBG bagi pelajar dan lingkungan sekolah, kita akan membahas tentang kolaborasi untuk mewujudkan generasi sehat dan berprestasi. Ya, pendengar, membangun generasi yang sehat dan berprestasi membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu langkah strategis yang perlu didukung bersama agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. Orang tua memiliki peran penting dalam melanjutkan pola makan sehat di rumah. Meskipun anak telah memperoleh makanan bergizi di sekolah, keluarga tetap perlu memastikan kebutuhan nutrisi mereka terpenuhi sepanjang hari. Nah, sekolah juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku hidup sehat, mulai dari penyediaan air bersih, edukasi gizi, hingga pengawasan kebersihan lingkungan sekolah. Sementara itu pendengar, masyarakat dapat mendukung melalui berbagai cara termasuk memanfaatkan potensi pangan lokal. Jadi dengan menjaga kualitas bahan pangan dan membangun kesadaran bersama tentang pentingnya gizi bagi tumbuh kembang anak. Jika seluruh elemen ini dapat bersinergi pendengar, dapat berkolaborasi dengan baik dan benar, maka program Makan Bergizi Gratis ini bukan hanya menjadi program pemenuhan kebutuhan makanan semata, melainkan sebuah investasi besar untuk jangka panjang, untuk melahirkan generasi Indonesia yang sehat, yang cerdas, produktif, dan tentunya siap menghadapi tantangan masa depan. Dan pendengar, dari perbincangan kita ini dapat kita pahami bersama bahwa pemenuhan gizi yang baik merupakan salah satu kunci utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan prestasi belajar. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berupaya memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan nutrisi yang cukup agar dapat tumbuh dengan sehat, belajar dengan optimal, dan meraih masa depan yang lebih baik. Dan keberhasilan program ini tentu saja memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat bersama-sama mewujudkan generasi unggul yang menjadi pondasi utama menuju Indonesia Emas 2045. Baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan pendengar bersama kami di Beranda Asta Cita Makan Bergizi Gratis edisi hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Semoga pendengar semua tetap selalu dalam keadaan sehat, tetap bersemangat, dan terus mendengarkan program 1 RRI Sibolga. Dan kami informasikan bahwa di formasi pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat nanti pendengar akan kami hadirkan informasi-informasi yang menarik tentunya seputar dari nasional hingga internasional, juga Piala Dunia 2026. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, ini kerupuk ikan ya, Pak? Enak ini kayaknya. Kriuk nih, Pak. Ini ikan segar ya bahannya?
1: Benar, Pak. Ikan ini saya beli dari nelayan langsung.
0: Berarti Bapak ini ikut memajukan UMKM juga dong kalau begitu.
1: Jadi Bapak pesan berapa ini?
0: 10 aja lah, Pak.
1: 10 apa ini, Pak?
0: Ya, 10 karton lah.
1: Oke, Pak. Mantap. Bungkus.
2: Dengan membeli produk UMKM, kita bukan hanya menikmati hasil terbaik, tapi juga membangun negeri. UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Mu, jamu.
4: Ada jamu apa aja, Mbak?
3: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
5: Mu jamu, jamu.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program Satu RRC Wolga, dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Tak Ada Yang Sepertimu dari Roni Parulian. Dan pendengar, kembali Azizia hadir menemani pendengar semua dengan informasi. Kali ini informasi seputar Piala Dunia 2026. Pendengar, Prancis, Inggris, dan Spanyol jadi skuad termahal Piala Dunia 2026. Dilansir dari laman resmi rri.co.id, tim nasional Prancis, Inggris, dan Spanyol menjadi peserta dengan nilai pasar skuad tertinggi menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Prancis menempati posisi teratas dengan nilai skuad mencapai sekitar 1,5 miliar euro. Inggris berada di peringkat kedua dengan nilai lebih dari 1,3 miliar euro. Sedangkan Spanyol menempati posisi ketiga dengan nilai di atas 1,2 miliar euro. Angka ini berdasarkan data valuasi pemain yang dirilis sejumlah lembaga pemantau pasar transfer sepak bola. Ketiga negara tersebut menjadi satu-satunya peserta Piala Dunia 2026 yang memiliki nilai pasar skuad melampaui 1 miliar euro. Sementara itu, Portugal berada di posisi berikutnya dengan nilai sekitar 1 miliar euro. Tingginya nilai pasar skuad tidak lepas dari keberadaan sejumlah pemain bintang dunia. Inggris diperkuat gelandang muda Jude Bellingham yang memiliki nilai pasar sekitar 180 juta euro. Angka itu menjadikan Jude Bellingham salah satu pemain termahal di turnamen tersebut. Di sisi lain, tim nasional Curaçao peserta dengan nilai skuad terendah yakni sekitar 25 hingga 30 juta euro. Meski demikian pendengar, nilai pasar tidak selalu menjamin atau menjadi jaminan keberhasilan di lapangan. Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan bahwa nilai pasar pemain bukan jaminan meraih gelar juara dunia. Menurutnya hasil pertandingan ditentukan oleh performa tim di lapangan.

peserta diperkirakan mencapai lebih dari 17,5 miliar euro, tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan turnamen tersebut. Baik pendengar, berikut informasi seputar Piala Dunia 2026 yang dapat kami sampaikan, dan kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Tunggu Apa Lagi dari Nyoman Pau. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi?

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di

0: Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di informasi musik dan informasi. Dan pendengar, masih dengan informasi seputar Piala Dunia 2026, yakni FIFA terapkan gestur anti rasisme resmi di Piala Dunia. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA akan menerapkan gestur resmi anti rasisme pada Piala Dunia 2026. Kebijakan itu bertujuan memperkuat perlindungan terhadap pemain dan insan sepak bola. Pemain yang menjadi sasaran pelecehan rasial dapat memberi sinyal kepada wasit. Sinyal dilakukan dengan menyilangkan pergelangan tangan membentuk huruf X di dada. Gestur tersebut menjadi tanda resmi untuk mengaktifkan prosedur penanganan rasisme. Setelah menerima sinyal, wasit wajib menjalankan prosedur 3 tahap FIFA. Tahap pertama berupa penghentian sementara pertandingan disertai peringatan resmi. Jika pelanggaran berlanjut, pemain dan ofisial akan keluar lapangan. Presiden FIFA Gianni Infantino sebelumnya menyatakan bahwa penerapan gestur no racism merupakan langkah penting untuk memberdayakan pemain dalam melawan diskriminasi sebagai langkah terakhir pertandingan dapat dihentikan permanen atau dibatalkan. Pendengar, kebijakan ini mendapat dukungan bulat dari 211 asosiasi anggota FIFA. Karena menurutnya melawan rasisme adalah sesuatu yang harus kita lakukan bersama. Mekanisme tersebut telah mendapat dukungan bulat dari seluruh 211 asosiasi anggota FIFA, kemudian akan diterapkan secara luas di berbagai kompetisi FIFA. Dan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen Piala Dunia pertama yang sepenuhnya menerapkan kebijakan tersebut. Hal itu sebagai bagian dari kampanye global FIFA melawan rasisme. Dan pendengar, berikut informasi seputar Piala Dunia 2026 yang dapat kami informasikan. Dan kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu, kali ini lagu Eklat, lagu Bentuk Cinta dari Eklat. Selamat mendengarkan.

0: Calderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Batasi Rasa dari Mahal Ini. Dan pendengar, kembali Azizia hadir dengan informasi masih seputar Piala Dunia 2026. Kali ini dari Guillermo Ochoa samai rekor Messi dan Ronaldo di Piala Dunia. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, kiper veteran tim nasional Meksiko Guillermo Ochoa dipastikan tampil pada Piala Dunia 2026. Keikutsertaannya tersebut membuat Ochoa menyamai rekor Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi yang sama-sama tampil dalam 6 edisi Piala Dunia. Catatan itu menempatkan Ochoa dalam sejarah sebagai salah satu pemain dengan jumlah penampilan terbanyak di putaran final Piala Dunia. Menjelang penentuan skuad final Piala Dunia 2026, Ochoa menegaskan dirinya masih berjuang untuk mendapat tempat di tim utamanya. Pelatih timnas Meksiko, Javier Aguirre, memasukkan nama Ochoa dalam daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Perhelatan sepak bola terakbar ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pada usia 40 tahun, Ochoa tetap dipercaya menjadi bagian skuad L3 berkat pengalaman panjangnya di level internasional. Ia pertama kali masuk skuad Piala Dunia Meksiko pada edisi 2006. Kini berpeluang menambah catatan bersejarahnya di turnamen yang juga digelar di negaranya sendiri, Ochoa tercatat menjadi pemain Meksiko pertama yang masuk skuad 6 edisi Piala Dunia, yakni pada tahun 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026. Selain itu, ia meraih 6 gelar CONCACAF Gold Cup bersama Meksiko pada 2009, 2011, 2015, 2019, 2023, dan 2025. Catatan tersebut menjadi rekor tersendiri bagi pemain Meksiko. Ochoa juga pernah meraih penghargaan kiper terbaik Gold Cup pada 2019 dan 2023. Ia turut membawa tim Olimpiade Meksiko meraih medali perunggu Olimpiade Tokyo di tahun 2020. Di Piala Dunia, Ochoa dikenal sebagai salah satu kiper paling ikonik berkat sejumlah penampilan gemilangnya, diantaranya saat membantu Meksiko menahan imbang Brasil pada Piala Dunia 2014, serta menggagalkan penalti Robert Lewandowski pada Piala Dunia 2022. Sepanjang karir internasionalnya, Ochoa telah mencatatkan lebih dari 150 penampilan bersama Meksiko dan pernah menjabat sebagai kapten tim. Di level klub, ia pernah menjuarai Liga Meksiko bersama klub Amerika. Ia juga beberapa kali terpilih sebagai kiper terbaik di kompetisi CONCACAF berkat konsistensinya tersebut. Ochoa kerap dianggap sebagai salah satu kiper terbaik dalam sejarah sepak bola Meksiko. Baik pendengar, berikut informasi seputar Piala Dunia yang dapat kami informasikan, dan kembali kami informasikan bahwa di formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar akan kami hadirkan program khusus ruang disabilitas dan inklusi. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko. Hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Serius benar? Baca buku apa sih?
4: Baca novel seri terbaru, keren nih.
3: Bukunya bisa dimakan nggak?
4: Jangan ngayal deh, mana ada buku bisa dimakan?
3: Yeah, belum tahu ya, ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
4: Wah, aku mau beli bukunya.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Siwologa dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Sempurnanya Aku dari NPD. Dan pendengar, senang sekali saya Zizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di program khusus Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dan topik kita di edisi kali ini adalah aksesibilitas fasilitas

si kebutuhan setiap individu. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa aksesibilitas bukan sekedar persoalan infrastruktur semata nih pendengar, melainkan juga bagian dari penghormatan terhadap hak dan martabat manusia. Nah, melalui penyediaan fasilitas publik yang aksesibel atau mudah diakses oleh segala kalangan, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, berinteraksi, dan berkontribusi bagi pembangunan. Lalu sejauh mana sih pendengar aksesibilitas fasilitas publik telah diwujudkan, termasuk di kota Sibolga ini? Apa saja tantangan yang masih dihadapi dan bagaimana peran pemerintah serta masyarakat dalam membangun ruang publik yang ramah bagi penyandang disabilitas? Nah, semua itu akan kita bahas bersama dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi pagi ini, edisi Sabtu 6 Juni 2026 dengan topik aksesibilitas fasilitas publik ramah disabilitas. Nah, pendengar, aksesibilitas sebagai hak dasar warga negara. Jadi, aksesibilitas adalah atau merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas pendengar berarti memudahkan atau kemudahan yang diberikan agar setiap orang dapat menggunakan fasilitas, layanan, informasi, hingga lingkungan secara aman, nyaman, serta mandiri. Nah, bagi sebagian orang, menaiki tangga mungkin bukan persoalan yang sulit mendengar. Namun bagi pengguna kursi roda, keberadaan jalur landai atau ramp menjadi kebutuhan yang sangat penting. Demikian pula bagi penyandang tunanetra yang membutuhkan guiding block atau jalur pemandu, maupun penyandang tunarungu yang memerlukan informasi yang mudah dipahami melalui beberapa media komunikasi. Nah, fasilitas publik yang aksesibel memungkinkan penyandang disabilitas menjalankan aktivitasnya sehari-hari secara mandiri tanpa harus selalu bergantung pada bantuan orang lain. Nah, hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga memperkuat rasa percaya diri dan partisipasi mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, oleh karena itu pendengar, aksesibilitas perlu dipahami sebagai hak dasar yang harus dipenuhi, bukan sekedar bentuk bantuan atau belas kasihan. Karena ketika fasilitas publik dirancang atau mendukung dengan mempertimbangkan kebutuhan semua kelompok masyarakat, maka manfaatnya akan dirasakan oleh semua pihak, termasuk lansia, ibu hamil, dan anak-anak. Apakah di Sibolga ini sudah berlaku, pendengar? Nah, setelah memahami pentingnya aksesibilitas pada hak dasar yang baru saja kita bahas, kita akan melihat berbagai bentuk fasilitas publik yang ramah disabilitas serta manfaat yang dapat dirasakan ketika aksesibilitas ini benar-benar diterapkan. Jadi, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 지구 사랑해요.
1: Amamos la tierra.
2: Woman, epicho.
3: Come on, everybody. I know we're not all the same, but we're living on the same earth.
4: Have you ever been to Earth?
3: Everyone who's listening has been to Earth, Ariana. We're not making music for aliens here.
5: Are we gonna die?
3: You know what, Bieber? We might die. I'm not gonna lie to you. I mean, there's so many people out there who don't think global warming's a real thing. You know, we gotta save this planet. We're being stupid.
6: Unless we get our shit together now.
7: Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Earth dari Little Dick. Dan mendengar, kembali kami kembali kita bahas ruang disabilitas dan inklusi dengan topik kita hari ini, aksesibilitas fasilitas publik ramah disabilitas. Nah, mendengar, setelah tadi kita memahami pentingnya aksesibilitas sebagai hak dasar, kita akan membahas membangun fasilitas publik yang ramah disabilitas. Nah, pendengar, fasilitas publik yang ramah disabilitas ini bukan hanya ditandai oleh keberadaan jalur khusus atau simbol tertentu. Lebih dari itu, pendengar, aksesibilitas harus dirancang secara menyeluruh agar seluruh pengguna dapat memperoleh layanan yang setara. Nah, contohnya nih, ada tersedianya jalur landai pada gedung pemerintahan, sekolah, rumah sakit, terminal maupun pusat pelayanan publik. Selain itu, keberadaan lift yang mudah dijangkau, toilet khusus disabilitas, area parkir khusus, jalur pemandu bagi tunanetra, serta informasi visual dan audio yang jelas juga menjadi bagian penting dari fasilitas yang inklusif. Tidak kalah pentingnya adalah spek pelayanan, pendengar. Petugas pelayanan publik perlu memiliki pemahaman mengenai cara memberikan layanan yang ramah dan menghormati kebutuhan penyandang disabilitas. Sikap yang inklusif dan tidak diskriminatif merupakan bagian dari aksesibilitas yang sering kali luput dari perhatian. Itu contoh kecil dari aksesibilitas, yaitu termasuk pelayanan yang ramah disabilitas. Ketika fasilitas dan pelayanan yang ramah disabilitas tersedia, pendengar, penyandang disabilitas akan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, hingga berbagai kegiatan sosial. Dengan demikian, partisipasi mereka dalam membangun dapat semakin meningkat. Maksudnya, partisipasi dalam pembangunan. Pembangunan dalam hal apapun itu, pendengar. Pembangunan menuju hal yang lebih baik, pembangunan struktur-struktur untuk berkelanjutan, nah seperti itu. Nah, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi bersama. Lalu bagaimana langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan fasilitas publik yang benar-benar inklusif? Kita akan bahas pada segmen selanjutnya. Dan sebelum itu, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Katakanlah dari Drive. Jadi pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: When you sing, you begin with do, re, mi.
4: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama

Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Tetap Dalam Jiwa dari Isyana Saraswati. Dan pendengar, kembali kita lanjutkan pembahasan kita di ruang disabilitas dan inklusi terkait aksesibilitas fasilitas publik ramah disabilitas. Pendengar, kolaborasi mewujudkan ruang publik yang inklusif ini tentu sangat penting, karena mewujudkan fasilitas publik yang ramah disabilitas membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyusun kebijakan, menyediakan infrastruktur yang aksesibel, serta memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Namun di sisi lain pendengar, dunia usaha dan pengelola fasilitas publik juga perlu berkomitmen untuk menyediakan lingkungan yang inklusif. Hal ini dapat dilakukan melalui perbaikan sarana dan prasarananya, peningkatan kualitas pelayanan, serta pelibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan evaluasi. Masyarakat pun memiliki peran yang tidak kalah pentingnya. Kesadaran untuk menghormati hak-hak penyandang disabilitas, menjaga fasilitas yang telah tersedia, serta menghilangkan stigma sosial merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan dampak besar. Membangun aksesibilitas bukan hanya tentang menyediakan fasilitas fisik, tetapi juga menciptakan budaya yang menghargai keberagaman dan kesetaraan. Ketika setiap orang dapat mengakses ruang publik tanpa hambatan, maka kita sedang membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkeadaban. Dan di Sibolga sendiri pendengar, sudah ada beberapa tempat yang mungkin ramah disabilitas, seperti di rumah sakit, seperti jalur rem itu sudah ada di beberapa rumah sakit, walaupun fasilitasnya masih ada beberapa yang belum terpenuhi. Tapi di jalan-jalan juga, di beberapa trotoar mungkin sangat diperlukan jalur untuk bagi para tunanetra agar memudahkan mereka berjalan. Dan itu cukup untuk bisa menjadi evaluasi ke depannya untuk meningkatkan aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas. Nah, pendengar, dari perbincangan kita dapat kita pahami bahwa aksesibilitas fasilitas publik merupakan salah satu kunci penting dalam mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Fasilitas yang ramah disabilitas tidak hanya memberikan kemudahan dalam beraktivitas, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Mewujudkan lingkungan yang inklusif tentu membutuhkan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat. Dengan meningkatkan aksesibilitas dan menghormati hak setiap warga negara, kita turut menciptakan ruang publik yang aman, nyaman, dan setara bagi semuanya. Pendengar, Azizia Khurfatul Jana pamit undur diri dari ruang disabilitas dan inklusi edisi hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan pendengar semua, dan tetap bersama kami pendengar, karena di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti pendengar akan kami hadirkan dinamika olahraga, pemberitaan seputar olahraga dari dunia internasional hingga nasional, dari nasional hingga internasional, yang akan dikabarkan langsung dari pusat pemberitaan Pro3. Jadi tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu, di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk, dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Tiga Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Will unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stijn Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stijn Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum, ganda putra Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joaquin. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yusi Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yusi merupakan pemain yang tangguh.
2: Jurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yusi bermain sangat baik juga dari defense-nya, juga serangan baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabah Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joaquin di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabah Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joaquin. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Mungkin untuk pertandingan besok kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita sudah dua kali ketemu dan itu juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang sih.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara, Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama, yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting, kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli.

0: Jadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026, Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusniawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafage, Bagus Widya, mengakui pertandingan berjalan menarik yang menegaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya. Kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh. Karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas di hari Minggu, itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Bintang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu digandakan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada Minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Karisma Rizky, produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, berakhirnya dinamika olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini edisi Sabtu 6 Juni 2026. Saya Azizia Khurfatul Jannah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap bersama kami pendengar karena di formasi pukul 11.30 hingga 18 waktu Indonesia Barat nanti pendengar semua akan ditemani oleh rekan kami Widya Sartika yang sudah mempersiapkan berbagai macam program, informasi, serta hiburan lainnya untuk pendengar semua. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko. Hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
4: Gak lah, ngapain juga aku malu, kan ini kan juga hiburan.
3: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
4: Apa ya?
5: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmograph, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China, berawal dari permainan kartu. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
3: Menjanjikan kemenangan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi lima sila. Lima sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak lewat acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Satu.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
2: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
1: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
2: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
1: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
2: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
1: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Iya, baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda di formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti untuk lintas megatol dari program 1 RRI Gunung Sitoli. Kita nanti akan ikuti bersama. Ya, selamat siang untuk Anda, salam sehat dan cuaca panas saat ini di luar sana ya, mengguyur. Bukan mengguyur sih, menemani aktivitas Anda ya di siang hari ini. Semangat ya, semangat aktivitasnya yang bekerja di luar ruangan walaupun cuacanya panas. Gunakan jaket lah ya kalau keluar, karena biar melindungi kulit kita gitu.

0: baju Moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Betul tuh, Aleona.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ala roro di son wain, akaroga siap balige. Tarutung lagu boti porsea. Naing manottor ninna nasida. Atok permusik nami, baik kamu maju lagu Sinanggar Tullo. Bye! Musik.

Kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: Jemaah haji kita sehat semuanya, alhamdulillah sehat. Hari Minggu siang baru terbang ke Gunung Stoli, pesawat jam 11.
1: Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jemaah dinyatakan meninggal.
2: Sebanyak 6 laporan polisi atau kasus atas narkoba, kemudian TKP-nya berada di wilayah polisi juga.
3: Selamat siang pendengar dari Puncak Indonogeba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan lintas Megatol. Polres Sibolga berhasil mengungkap 6 kasus narkotika dan mengamankan 10 tersangka. Seorang jemaah haji asal Padang Lawas Utara wafat di Makkah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Inilah lintas Megatol selengkapnya.

0: Kita awali berita yang pertama. Polres Sibolga berhasil mengungkap 6 kasus narkotika dan mengamankan 10 tersangka selama pelaksanaan operasi Antiktoba 2026. Laporannya disampaikan James Franciscus.
1: Polres Sibolga merilis hasil pengungkapan kasus narkotika dalam operasi Antiktoba 2026 melalui konferensi pers yang digelar di lobi Polres Sibolga pada Rabu pagi. Wakapolres Sibolga Kompol Arifin Betampupul mengatakan, Satres Narkoba berhasil mengungkap 6 laporan polisi dengan mengamankan 10 tersangka, terdiri dari 9 laki-laki dan seorang perempuan. 3 diantaranya merupakan residivis kasus narkotika.
2: Yang dilaksanakan dari tanggal 13 Mei sampai dengan 2 Juli 2006. Laporan polisi sebanyak 6 laporan polisi untuk kasus Satres Narkoba. Kemudian TKP-nya berada di wilayah hukum Polres Sibolga. Tersangka ada 10, 9 laki-laki dan 1 wanita, 3 yang terlalu tipis dengan capaian target selama operasi 2 TO tempat, 2 TO orang, 2 TO. Target pencapaian selama operasi ini untuk Polres Sibolga 100%. Kemudian barang bukti yang diamankan, barang bukti narkotika sebanyak 6,19 gram. Kemudian barang bukti lainnya ada uang tunai sebesar Rp789.81.000. Kemudian 4 unit handphone, 1 buah timbangan digital. Status tersangka, 10 orang tersangka terlibat jaringan narkotika, penjual, pengedar dan kurir. Kemudian pasal yang kami terapkan, pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Contoh Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Contoh Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2006 tentang penyusuan pidana. Kemudian pasal 601 perlahi 609 ayat 1 huruf A, contoh Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, contoh Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2006 tentang penyusuan pidana. Kemudian pasal 132 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
1: 6 kasus yang diungkap terdiri dari 2 target operasi tempat, 2 target operasi orang, dan 2 kasus non-target operasi. Dengan capaian tersebut, Polres Sibolga berhasil memenuhi target pengungkapan operasi Antiktoba 2026 hingga 100%. James melaporkan.
0: Seorang jemaah haji asal Padang Lawas Utara wafat di Makkah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Berikut laporan Mutiara Lubis.
3: Jemaah haji wafat telah melakukan...
4: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekkah Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhum meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital, Mekkah, pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
3: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RJP selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, konsen dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Ba'da operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
4: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
3: 19 jamaah dinyatakan meninggal.
0: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, IPHI Kota Gunung Sitoli, matangkan skema kepulangan jemaah haji Kota Gunung Sitoli. Jemaah haji akan tiba di Gunung Sitoli pada Minggu 7 Juni 2026. Selengkapnya diraporkan Ida Rami Telaum Banua.
5: Jemaah haji Kota Gunung Sitoli yang tergabung dalam kloter 4 Debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Gunung Sitoli pada Minggu siang 7 Juni 2026. Sekretaris Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, IPHI Kota Gunung Sitoli, Haji Abrarhia SHI menyampaikan, jemaah haji diperkirakan tiba atau mendarat di Bandara Binaka Gunung Sitoli pada pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Persiapan rombongan penjemputan jemaah haji Kota Gunung Sitoli juga sudah dirampungkan, mulai dari penjemputan menuju Bandara Binaka Gunung Sitoli hingga pelaksanaan acara resmi penerimaan kepulangan jemaah haji di kantor wali kota Gunung Sitoli.
6: Jemaah haji kita sehat semuanya, alhamdulillah sehat. Jemaah haji kita ini tiba sore ini di Medan dari arah Saudi, tiba sekitar jam-jam setengah 6 sore. Baru nanti keluar registrasi sama jam 8 malam itu. Yeah. Jadi istirahat mereka di Medan satu hari, hari Sabtu. Hari Minggu siang baru terbang ke Gunung Sitoli. Pesawat jam 11 baru sampai di Gunung Sitoli. Salat zuhur baru acara di kantor wali kota nanti setengah 2. Jemaah haji kita Kota Gunung Sitoli kan 5 orang sebenarnya, tetapi karena yang satu orang ini domisili Jakarta, maka dia tidak ke Gunung Sitoli lagi. Begitu sampai Medan langsung balik Jakarta dia. Jadi jamaah yang ke Gunung Sitoli tinggal 4 orang lagi, sama seperti waktu berangkat.
5: Sementara itu, pihak Kementerian Haji dan Umrah Kota Sibolga, Fadilah Fikri, memastikan bahwa seluruh proses pemulangan jemaah haji yang tergabung dalam kloter 4, yakni Kabupaten Batubara, Serdang Bedagai, Dairi, Karo, Langkat, Kota Tebing Tinggi, dan Gunung Sitoli, berjalan aman, tertib dan nyaman hingga tiba di daerah asal.
7: Insya Allah sampai sekarang sudah aman, baik itu berkas ataupun secara semua sudah aman semua. Kalau dari Kota Gunung Sitoli, kita itu bekerja sama dengan IPHI dan Pemko, yaitu di bagian Kestra. Kalau di Nia Selatan, bekerja sama tendanya di bagian Kesbangpol dan Kemenakbu.
5: Sekretaris PDIPHI Kota Gunung Sitoli menambahkan, berbagai persiapan dan rangkaian acara kepulangan jemaah haji dirancang guna merawat kemabruran haji, sekaligus mengajak jemaah haji yang baru pulang untuk bergabung menjadi anggota IPHI agar nilai-nilai spiritual dan kemabruran haji tetap terjaga. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
0: Dan pemirsa, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara menggerakkan 12.300 petugas untuk mendata pelaku usaha dalam sensus ekonomi 2026. Berikut laporan Ulfa Nadira.
8: Petugas lapangan yang sekitar 12.300 akan turun secara door-to-door.
9: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Utara menyiapkan sekitar 12.300 petugas lapangan dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang melakukan pendataan secara langsung di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Kepala BPS Sumatera Utara Asim Saputra mengatakan, untuk wilayah dengan cakupan pendataan terbesar, Kota Medan menjadi daerah dengan jumlah petugas terbanyak. Asim menyebut, petugas sensus akan mulai melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah yang dimulai pada 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
8: Kami melatih sekitar 12.300 petugas sensus di Sumatera Utara, di semua kabupaten kota. Semua petugas kita adalah masyarakat Sumatera Utara. Jadi mereka adalah mitra statistik yang kita rekrut secara penuh selama 2,5 bulan. Nanti petugas lapangan yang sekitar 12.300 akan turun secara door to door sampai 31 Agustus 2026. Jadi di Kota Medan itu 1.500-an petugas yang akan bertugas secara door to door.
9: Lebih lanjut Asih mengatakan, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 telah berlangsung sejak 1 Mei 2026 yang menyasar perusahaan-perusahaan besar melalui pendataan mandiri secara daring. BPS Sumut menjamin kerahasiaan seluruh data karena seluruh data yang disampaikan oleh responden dilindungi oleh undang-undang. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Jalan provinsi mulai dari kawasan AR Surbakti atau Tugu Ikan Sibuluan Raya sampai saat ini masih rusak parah dan tak kunjung diperbaiki. Sejumlah warga di Kabupaten Tapanuli Tengah pun menagih janji Gubernur Sumatera Utara soal perbaikan jalan itu. Berikut laporan Muaf dan Jega.
10: Jalan provinsi di kawasan AR Surbakti Sibuluan Raya hingga Jalan Abdul Rajab Simatupang Sibuluan Nauli Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Tapteng sampai kini tak kunjung diperbaiki. Jalan yang berlobang terkadang membuat pengemudi harus berhati-hati melintas dan sabar menghadapi kemacetan kendaraan. Irwansa selaku pengguna kendaraan mengaku sangat prihatin dengan kondisi jalan provinsi mulai dari Tugu Ikan Sibuluan yang rusak parah. Setiap melintasi jalan itu kendaraan harus melaju pelan akibat lobang jalan dan gundukan tanah. Ditambah lagi debu jalan yang cukup tebal dapat mengganggu kesehatan. Menurut Irwansa, persoalan jalan itu sudah sering disampaikan pengguna kendaraan maupun masyarakat setempat, baik melalui media massa atau media sosial, namun perbaikan jalan belum juga dilakukan. Kemudian, jalan provinsi yang rusak parah itu juga merupakan akses utama masyarakat, mengingat banyaknya pemukiman penduduk, fasilitas pendidikan, pusat ekonomi, wisata, dan jalur alternatif lain menuju kawasan perkantoran.
11: Kalau menurutku, kalau kondisi jalan yang ditugukan itu memang sangat hancur kali, ataupun memang sudah tidak stabil kalau kita jalani. Kalau bisa segeralah ditanggapi agar supaya pengendara ataupun masyarakat sekelilingnya dapat berjalan dengan senang menengok situasi dan kondisi jalan itu, dan jangan seperti yang saat sekarang ini. Kayaknya udah enggak nyaman lah, karena masalahnya sudah hancur kali jalannya, karena yang mana lagi banyak dengan debu, untuk beraktivitas pun terkadang macet karena penyebabnya itu tadi, karena jalan itu memang sudah hancur.
10: Pengakuan sama juga disampaikan Ribu Simatupang, warga Sibuluan Nauli. Menurutnya, perbaikan jalan provinsi mulai Tugu Ikan Sibuluan harus segera dilakukan. Ribu juga menagih janji Gubernur Sumatera Utara Gubsu Bobby Nasution saat berkunjung ke Tapteng beberapa bulan lalu, bila proses perbaikan akan dimulai pada Juni 2026 ini sepanjang 2 km. Perbaikan jalan juga diakui Lodewijk Marpaung, PLT Lurah Sibuluan Raya. Lodewijk berharap janji Gubsu di bulan Juni ini segera ditunaikan, karena masalah kerusakan jalan mulai Tugu Ikan Sibuluan Raya ini merupakan masalah hajat orang banyak yang perlu dituntaskan. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.
0: Hari keempat pelatihan fasilitator daerah program kreasi di Nias Utara, narasumber fokuskan pada penguatan kompetensi peserta dalam mengembangkan keterampilan membaca peserta didik. Indah Febrianti Bulala menurunkan laporannya.
12: Memasuki hari keempat pelaksanaan pelatihan fasilitator daerah, FASDA, program kreasi di TC Oseda Lotu, para peserta semakin diperdalam kemampuannya dalam menguasai strategi pembelajaran literasi yang akan diterapkan dan disebarluaskan kepada guru-guru di sekolah sasaran. Pada hari ini, pelatihan berfokus pada penguatan kompetensi peserta dalam mengembangkan keterampilan membaca peserta didik melalui 4 sesi utama, yakni kelancaran dan bunyi huruf, simulasi pemahaman, teori dan pemodelan pemahaman simulasi, serta persiapan simulasi. Melalui rangkaian sesi tersebut, para fasilitator daerah dibekali berbagai pendekatan dan teknik pembelajaran yang dapat membantu guru meningkatkan kemampuan literasi murid secara bertahap dan berkelanjutan. Pelatih utama daerah PUD Literasi Program Kreasi Justin Foera Eralase menjelaskan bahwa materi hari keempat menjadi salah satu bagian penting dalam keseluruhan pelatihan karena berorientasi pada praktik pembelajaran yang akan diterapkan di sekolah.
13: Di hari keempat ini kami sudah sampai pada strategi pembelajaran literasi. Tentunya dimulai dari materi-materi sebelumnya, pemodelan, simulasi, lalu kemudian khazanah berpikir tentang bagaimana melakukan pembelajaran literasi yang inklusif, yang menuntut iklim yang bagus, dan tentunya juga bagaimana melakukan asesmen sebelum kemudian sampai dalam ruang kelas. Kami percaya bahwa pelatihan hari ini akan memberikan dampak bagi peningkatan kualitas literasi di daerah kita di sekarang.
12: Suasana pelatihan berlangsung aktif dan penuh antusias. Para peserta terlibat dalam berbagai diskusi, simulasi, praktik kelompok, serta refleksi bersama yang dirancang untuk memperkuat pemahaman sekaligus keterampilan fasilitasi. Salah seorang peserta, Sri Aprilina Zendrata SPD, Guru SD Negeri 075085 Ironolase, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara mengaku memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan baru selama mengikuti pelatihan.
14: Saya sangat bersyukur pada hari ini sudah masuk hari keempat ada pelaksanaan fasilitator daerah khususnya untuk literasi. Dan pada hari keempat ini banyak ilmu yang telah kami dapat selama 4 hari lamanya dan kami sangat bersyukur dengan hal tersebut karena dari ilmu yang kami dapat kami bisa meningkatkan literasi kami terus akan dikembangkan ke guru-guru lainnya yang ada di Nusantara ini. Nah, kemudian di sisi lain juga kami sebagai perpanjangan tangan nantinya untuk menjadi pasda khususnya di daerah Nusantara, kami bangga dan akan terus melanjutkan kegiatan-kegiatan ini ke depannya untuk memajukan guru-guru di Nusantara.
12: Pelatihan fasilitator daerah program kreasi merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas guru dan penguatan literasi di Kabupaten Nias Utara. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan, para fasilitator daerah diharapkan mampu mendampingi guru-guru di gugus masing-masing dalam menerapkan strategi pembelajaran literasi yang efektif dan dapat berdampak pada peningkatan kemampuan membaca peserta didik. Dari Kabupaten Nias Utara, Indah Febrianti Bulele melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Nias Raya Uniraya Nias Selatan kembali menggelar turnamen bola voli Uniraya Cup 2 pada 9 Juni 2026 mendatang. Kegiatan ini juga merupakan kelanjutan dari Uniraya Cup 1 yang telah sukses dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Laporan Anoverly Solo.
15: Sebagai upaya memfasilitasi generasi muda dengan kegiatan positif khususnya olahraga, Universitas Nias Raya atau Uniraya Nias Selatan kembali menggelar turnamen bola voli Uniraya Cup 2. Ajang ini merupakan kelanjutan dari Uniraya Cup 1 yang telah sukses dilaksanakan pada tahun sebelumnya, sekaligus sebagai sarana promosi pada masa penerimaan mahasiswa baru tahun 2026. Pendeta Aperli Gule MTH MPD selaku inisiator dan penanggung jawab kegiatan menyampaikan, turnamen ini mempertandingkan dua kategori, yaitu kategori pelajar putra tingkat SMA-SMK sekepulauan Nias dan kategori mahasiswa Uniraya khusus putra. Pembukaan turnamen ini dijadwalkan Selasa 9 Juni 2026. Untuk menjamin kualitas pertandingan, panitia telah menyiapkan sejumlah wasit yang memiliki lisensi resmi.
16: Oh, kalau wasit kita sudah siapkan beberapa orang yang sudah berlisensi. Mengapa kita harus mengutamakan wasit yang sudah berlisensi? Yaitu mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, mungkin untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan perdebatan di dalam aturan-aturan saat pertandingan dilaksanakan. Jadi tentunya ini juga komitmen kami sebagai tim dan panitia bagaimana kami mempersiapkan wasit yang berkompeten, yang berlisensi bukan hanya di tingkat kabupaten tapi nanti kita akan siapkan juga wasit yang berlisensi tingkat provinsi.
15: Turnamen Uniraya Cup 2 memperebutkan hadiah senilai total 15 juta rupiah untuk juara 1 hingga 4. Oleh karena itu, Pendeta Aperli Gule mengajak seluruh peserta untuk mempersiapkan diri dengan baik, menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga kondisivitas pertandingan. Ia juga mengingatkan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan selama kompetisi menjadi tanggung jawab masing-masing peserta atau tim. Ia menambahkan tidak hanya berorientasi pada kompetisi olahraga semata, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan ruang positif bagi generasi muda dalam memanfaatkan waktu luang mereka. Ia juga berharap turnamen voli ini menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya para pecinta bola voli. Demikian, Ana Verles Hulu melaporkan.
0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

0: Iya, baik pendengar. Hadir untuk Anda di Prodangdut, Dangdut adalah kita 0631225006. Silakan yang ingin ikutan bersama Widya hadir untuk Anda. Halo, selamat siang Prodangdut. Halo. Selamat siang Prodangdut.
1: Ketua.
0: Halo, apa ketua?
1: Oh, ketua.
0: Apa?
1: Ketua satu lagi mau gabung.
0: Oh. Halo ketua, kemana ketua? Aduh, ketua ini dah.
1: Eh, ketua.
0: Halo.
1: Halo.
0: Kemananya ketua ini?
1: Entah.
0: Halo. Udah kenapanya ketua ini? Oh, alah.

0: Iya, silakan di 0831225506. Halo. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut, kita jenguk dia.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Rico ini.
0: Di mana?
1: Biasalah di pemandangan Hajoran.
0: Pemandangan Hajoran.
1: Iya. Apa heran kamu, tapi ada juga sensor di sini.
0: Itu ada suara sensor.
1: Iya.
0: Man sensor ka apa? Kayu-kayu itu enggak?
1: Iya, malam salah jenguk dia ya. Tak di rumah, tak di siko, di mana-mana di bawa-bawa sensor.
0: Ambora soal lengket di badan ho itu aja
1: sensor. Itu dah jadi heran sama jenguk dia. Ah, lagunya jenguk dia ya.
0: Apa itu? Huh?
1: Bunga Dalia.
0: Bunga Dalia dari siapa itu ya?
1: Banyak penyanyinya.
0: Bungaku.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Oh nanti ya, kalau ada nanti kepanasan, tolong maklum aja ini cuma lagu ya.
0: Oh.
1: Iya, nanti ada kepanasan itu.
0: Bunga Dalia dari siapa maunya nih? Ida Laila, Hesti Domara, Ika
1: Bunga
0: Nurjana.
1: Ku.
0: Atau Mus Mulyadi sama Ida Laila.
1: Mus Mulyadi sama itulah Laila.
0: Ida Laila.
1: Ida Laila.
0: Jangan bilang Eda dah.
1: Jangan bilang kamping.
0: Jangan bilang Eda dah.
1: Iya Ida Laila.
0: Ida.
1: Oh iya.
0: Ada
1: kan?
0: Iya ada.
1: Iya kalau panas nanti dia akan ikutan dia itu yang panas itu nanti.
0: Oh, padus itu lagi lagi.
1: Nanti kan tahu sendiri itu.
0: Mana lah tahu ambu dah.
1: Beko kan ikutan di YouTube.
0: Iya banyak ikutan. Mana tahu ambu mana banyak banyak itu.
1: Nanti di komennya itu hanya jenguk dia.
0: Padusi apa laki-laki?
1: Oh, Padusi.
0: Oh, Padusi.
1: Iyalah. Ah, okay. Apa lagi? Ah, apa ya buat SMS yang mau ikutan ya dari Sabang sampai Barok ya dari Pulau Rogi sampai Pulau Papua Assalamualaikum. Yang mau ikutan nanti semua Assalamualaikum. Bagaimana cuaca di sana?
0: Panas.
1: Panas. Kalau kami tidak dingin.
0: Dingin?
1: Iya.
0: Masa sih?
1: Iya dingin.
0: Iyalah dingin.
1: Jambus angin.
0: Jambus aduh angin berembus.
1: Iya jadi dingin lah jadinya.
0: Iyalah.
1: Tak boleh eliminasi kami.
0: Yoleh.
1: Iya mengai di sini lagi ya. Salam kompai ya. Buat yang lagi duduk-duduk di pemandangan ni. Kulah pokoknya salam kompai ya. Yang ditunggu ya. Belum juga datang lah yang ditunggu ko. Mengapa lambik banyak datang? Kalau sampai mau baru yuk lambik banyak yuk datang. Ditunggu
0: mungkin
1: saja yang ditunggu ya.
0: Macet mungkin.
1: Bukan macet.
0: Jadi apa?
1: Mogok kata si Komo.
0: Oh, mogok. Iya, iya.
1: Kata si Komo.
0: Oh, iya.
1: Yalah, buat SMS-nya mulanya banyak jenguk dia selamat tunggu sampai tuntas ya.
0: Okay.
1: Dan duduk adalah kita.
0: Baik, kalau begitu.

0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Abujah.
0: Kenapa tadi terputus?
1: Entah, yang ketua itu lah itu.
0: Memang lah ketua itu ya.
1: Iya. Maklum, udah di dia apa dia, mencari tungit-tungit dia.
0: Iyalah, oke silakan lah.
1: Pokoknya katanya kesibulkan nanti.
0: Oh iya, jadi cocok.
1: Iya, enak itu kan?
0: Enak.
1: Iya, dia enak-enak kan ya kan? Yang namanya gratis.
0: Iya, kasihan kalau nggak enak dibilang nanti.
1: Betul lah.
0: Dibawa pulang, takut awak itunya.
1: Biarlah aku balas lagu yang tadi itu ya.
0: Oh, ininya ternyata.
1: Bukan itu.
0: Bukan.
1: Bukan.
0: Oh, bukannya.
1: Iya. Buaya buntung.
0: Buaya buntung.
1: Iya.
0: Tapi katanya kalau yang kepanasan katanya naik itu nanti katanya.
1: Enggak pernah pula aku kepanasan.
0: Oh, bukannya.
1: Enggak.
0: Berarti bukannya yang ngomong enggak. Ini. Oh, yang lainnya.
1: Iya.
0: Cuman membalas lagunya doang. Buaya buntung, ya.
1: Kenapa? Halo. Kenapa, Nak?
0: Gak ada, buaya buntung ku bilang.
1: Iya, buaya buntung itulah.
0: Dasar
1: itu
0: nanti. Dasar kau buaya buntung itu.
1: Tung-tung.
0: Pacaran kau itung-itung.
1: Tung-tung. Ya kan?
0: Oke.
1: Okay. Oke lah, Nak. Ditunggu aja lah nanti apa permintaannya itu ya. Itu sedang hamil itu.
0: Hamil.
1: Yang perdana tadi, iya.
0: Oh.
1: Ya?
0: Iya.
1: Wait.
0: Ah.
1: Makan kita yuk.
0: Ayo.
1: Ayo ini.
0: Agak sore lah ya.
1: Ada telur, ada dirangkap dari perdana sampai ke apa kedua. Biar irit.
0: Irit ya.
1: Iya.
0: Irit kali ya nanti.
1: Semuanya aja lah ya, mau gabung ya. Ada yang di mana-mana aja pun semoga mendengar.
0: Mana-mana ya. Ada.
1: Asik-asik.
0: Mana-mana asik, ada. Cok. Cintaku setinggi Himalaya.
1: Alhamdulillah.
0: Kok jadi ingat pula lagu-lagu itu ya?
1: Oh iya. Terima kasih Nak ya.
0: Oke.
1: Lagu udah tunggu. Selamat siang dan adalah kita Babawi.
0: Bye.

0: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Lakaman, hanya ketua aku ya. Dari
1: kedengaran tadi suaranya ketua.
0: Kenapa enggak kedengaran?
1: Maklumlah.
0: Itulah. Panas-panas jangan dulu ke gunung ketua.
1: Nanti kalau enggak ke gunung enggak ada ongkos besok ke Sibolga.
0: Allah, banyak mana gaya ketua. Mana lah nampak itu dah simpanan itu ya kan?
1: Ketua, karena aku menurut terakhir. Aku mau request lagu lah dulu.
0: Apa?
1: Yang judulnya Bunga Dahlia.
0: Udah lagu enggak Bunga
1: Dahlia. Dari Riko itu. Emang udah diminta?
0: Udah lagu pertama.
1: Padahal lagu kesukaanku itu loh.
0: Oh berarti ini yang dibilangnya tadi.
1: Bukan.
0: Oh bukan lagi yang mana ya? Itulah kau dak tukang gosip awak dan dak tahu.
1: Makanya.
0: Dak tukang gosip awak.
1: Gimana nya?
0: Jadi apanya kita buat lagunya ini?
1: Emang udah dikira
0: lagu ya? Yang tadi kami nyanyikan tadi.
1: Apa judulnya tuh?
0: Mana-mana ada.
1: Boleh?
0: Enggak tahu pula judulnya itu.
1: Jadi
0: mau yang mana ya ketua? Lagu itu atau lagu yang mana nih?
1: Maksud ketua udah diputar Dahlia itu?
0: Belum, nanti diputar ketua. Tapi udah di request.
1: Kenapa beda judulnya nanti?
0: Tapi Bunga Seroja. Bunga Dahlia.
1: Ya,
0: bungaku.
1: Bunga Dahlianya.
0: Dahlia itu kan?
1: Itu pas lah itu.
0: Ayo,
1: jangan bunga teh di manuk lah.
0: Aku yang takut bunga teh ayamnya. Itunya. Kau bunga melati aku agak takut juga memang. Cuman kan sama-sama perempuannya.
1: Malam bunga melati ditakutkan. Kalau malam minggu enggak lah.
0: Nah itu makanya. Jadi yang mananya nih?
1: Temennya aja lah. Jadi apalah lagu ku ketua?
0: Apalah mau?
1: Bakar kemenyan. Oh itu pun jadi bakar kemenyan nih ya. Tapi bukannya malam Jumat nenek.
0: Bakar kemenyannya. Dari siapa itu?
1: Jangan lu malam minggu orang.
0: Bakar kemenyan. Dari siapa itu bakar kemenyan?
1: Oh kalau enggak kuburan Ben aja lah.
0: Ada Caca Andika ini.
1: Oh itu pun jadilah.
0: Mananya ininya?
1: Iya.
0: Oke. Jangan sampai kesini kemenyannya dibakar ya.
1: Enggak lah, kenapanya itu nanti ke tuka dari SPM itu masuk ke dalam-dalam sana nanti. Di situnya nanti dibakar.
0: Oke lah ketua. Biar kita putar
1: ini
0: lagunya ini.
1: Ini lagunya dispesialkan untuk siapa ya? Yang si Bunga Dahlia.
0: Oh.
1: Untuk si Yanti Panggabean ditunggu suaranya. Alias Merana.
0: Siapa?
1: Yanti Panggabean.
0: Oh namanya Yanti Panggabean.
1: Aslinya.
0: Baru tahu pula Ambre.
1: Ya kan masa gak tahu waktu itu kan dibilang aku Valentinenya. Waktu mau transfer uang itu dia kan dibilangnya nama aslinya.
0: Lupa, awak kan udah tua, cuman ya ketua ini aduh.
1: Makanya ketua sering-seringnya menggosip dengan kami dengan si Jawir ini.
0: Awak gak tukang gosip, cemana lah ketua.
1: Satunya iya. Yang jelas-jelas lagunya ya pokoknya.
0: Berarti udah satu transfer mandiang, mandiang
1: itu.
0: Yang
1: penting Bunga Dahlia.
0: Udah transfer mandiang itu berarti uangnya.
1: Ya ditransfer lah. Makanya datang waktu itu Pupa Lentino ke Sibolga. Ternyata HP-nya dimatikan. Dikirim pun juga pulsa.
0: Oh lah Baya, udah meninggal
1: dia Baya. Dikirim uang, udah almarhum dia gak ada mengucapkan turut berduka cita.
0: Oh lah Baya, udah.
1: Makanya sekarang beralih dia sama si Agus Generato.
0: Jangan,
1: oke, ketua panjang kali lebar kita ngomong nanti malam lagi kita panjang ya.
0: Menggelitik perutku udah betul.
1: Oke lah ya Widya.
0: Oke.
1: Makasih lah untuk yang menggendong aku ya.
0: Iya.
1: Ya untuk Nenek Al juga. Untuk mua-mua-mua lah, mua-mua-mua-mua.
0: Mua ya, mua. Gitunya.
1: Aku mau turun lah ya.
0: Oke deh.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Calderias.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan

0: Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan?
1: Dengan Eko Manalu
0: ini. Eko Manalu, silakan Eko Manalu.
1: Ya, ini kakak siapa yang menyarin?
0: Ini dengan Widya, ini Eko Manalu.
1: Oh, Kak Widya. Kayak gini Kak Widya, kenapa belum bagus radio kita ini di permotangan?
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Mana awak jawabnya ini ya?
1: Sekali anginnya. Banyak anginnya.
0: Banyak anginnya. Masuk angin berarti?
1: Banyak kreseknya.
0: Kresek? Biasanya plastiknya kresek.
1: Ya, banyak kreseknya loh.
0: Ya, mudah-mudahan lah segera ya.
1: Ya.
0: Oke, oh, silakan.
1: Minta lagu ya, Kak Widya. Rindu.
0: Rindu?
1: Ya.
0: Rindu. Dari siapa itu?
1: Nggak tahu dari siapa penyanyinya, tapi judulnya Rindu.
0: Kayak mana lagunya? Karena lagu Rindu ini banyak loh. Rindu. Rindu. Betapa hatiku rindu itu.
1: Ya.
0: Siapa penyanyi itu ya? Apa memang itu judul lagunya? Tiada tertahan. Kau tinggalkan aku seorang. Itu ya. Itunya.
1: Apa?
0: Itunya lagunya.
1: Iya.
0: Judulnya pas kan? Rindu. Soalnya aku enggak tahu ini banyak nama. Judulnya Rindu dari Maggie Z, ada Rindu, terus juga
1: ya, Maggie Z aja,
0: okelah. Baiklah.
1: Salamnya buat semua pendengar ya. Namanya Opung Roma.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Aku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Pak RT ini.
0: Pak RT. Panas Pak RT di sana, Pak RT.
1: Haredang.
0: Haredang ya.
1: Panas terik.
0: Waduh, oke lah, silakan Pak RT.
1: Boleh dari Trio Macan ya?
0: Yang mana itu?
1: Kucing Garong.
0: Waduh, Kucing Garong jangan dong.
1: Kenapa?
0: Yang lain lah. Nanti datang Kucing Garong di sini, awak takut pula ya kan?
1: Begitu ya?
0: Iya.
1: Oh iya, apa ya? Ada setan aja deh.
0: Ada setan? Mana ada setan siang-siang?
1: Ya, cuma lagunya aja.
0: Oh, karena tapi sekarang kan musim pocong katanya kan?
1: Sebegal itu ya. Ini, tanya dulu.
0: Kenapa? Tanya. Kenapa?
1: Ini betul lah, udah terjadi di Sarudi.
0: Ah, itu hoax tuh.
1: Hoax ya.
0: Jangan cepat percaya kita dengan yang begitu-gitu.
1: Ya, makanya aku tanya, kemarin saya dengar ada terjadi kena tangkap di apa, pocong begal itu.
0: Iya, itu tempel-tempel orang itu fotonya.
1: Tadi pun saya dengar, di Stardust juga mati.
0: Buktinya ada nggak?
1: Ada, berita aja.
0: Ya itu makanya, banyak orang yang memperbesar sesuatu hal yang tidak ada gitu loh.
1: Macam tidak benar ya.
0: Iya, jadi jangan langsung percaya, kecuali ada yang siaran langsung.
1: Ya, memang ada siaran langsung dari Jakarta kemarin. Ya dari sini, tapi belum lagi pernah terjadi di sini kan.
0: Iya, kalau siaran langsung dia di daerah Sibolga, itu barulah kita percaya. Langsung di videokannya kan, walaupun tengah malam, itu baru percaya kita ini. Tidak video percaya. Yang disebar-sebarkan itu dari mana, nggak tahu kita.
1: Ya, itu kan dari apa berita RRI itu, ada dari Pro 3 Jakarta.
0: Iya, kalau daerah-daerah lain mungkin ada. Kalau daerah kita belum.
1: Belum lagi ya?
0: Iya, menyusul.
1: Mudah-mudahan jangan.
0: Janganlah. Ada yang mau menyusul rupanya, mau jadi begal kayak gitu. Aduh, kalau sempat ada yang berpikiran mau jadi pocong, jadi begal kayak gitu, aduh.
1: Sudah.
0: Kasihan kali lah hidupnya kan gitu.
1: Kasihan lah hidupnya kalau begitu ya.
0: Iya.
1: Oke, janganlah begitu ya.
0: Jalan lurus-lurus aja gitu. Lurus-lurus cari aja. Uang dengan halal. Itu aja biar hidup kita ini jalannya juga lurus.
1: Betul.
0: Iya, itunya.
1: Mau tanya lagi, Bi? Kapan wisudanya?
0: Apanya?
1: Wisuda.
0: Wisuda siapa?
1: Kan kata Jiji ya mengurus apa itu wisuda hari itu waktu cuti.
0: Oh udah lama. Udah lama wisudanya.
1: Udah, aku pikir ya sama dengan anak saya bulan 10 ini.
0: Oh enggak, udah lama bulan berapa kemarin ya? Bulan 4 itu.
1: Oh iya. Oke lah kalau begitu.
0: Oke.
1: Oh, ada setan aja ya?
0: Ada setan ya. Ada jadi, setan yang itu. Iya. Ada setan. Oke. Iya. Aku cari.
1: Udah naik si bunga?
0: Si bunga belum.
1: Ya, ada istilahnya itu waktu penyiar lama itu bunga ros.
0: Bunga ros.
1: Antalama ros.
0: Antalama ros gitu ya.
1: Ya.
0: Iya.
1: Oke deh, yang udah naik tadi salam siang, salam persahabatan ya. Iya, selamat bertugas ya.
0: Oke, terima kasih Pak RT.
1: Ya, Pro Dangdut adalah kita.
0: Oke, penelpon terakhir kayaknya ini ya. Ada Pak RT ya, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah ikutan juga di Pro Dangdut adalah kita. Ya, ada setan katanya. Ya, kalau mau cari duit, jangan jadi setan ece-ece ya kan. Nanti takutnya ketemu setan betul-betul itunya. Bukan yang mau dibegal yang lari, kamunya yang lari. Yang ngece-ecenya kan gitu ya kan, yang pura-pura jadi setan. Oke, kita masih bersama, nanti masih Widi hadir untuk Anda.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Ya, baik pendengar, sore ini di Green Radio, untuk Anda tentunya kami ucapkan terlebih dulu ya, semoga kita dalam keadaan sehat, semangat, dan pastinya tetap peduli dengan sekitar gitu. Jadi kita semua pasti sadar ya pendengar, belakangan ini cuaca makin gak menentu. Kadang panas banget, kadang tiba-tiba hujan deras, ya kan? Belum lagi soal sampah yang makin menumpuk, polisi di mana-mana, dan lingkungan yang mulai terasa lelah. Nah, pertanyaannya siapa sih yang punya peran besar untuk perbaiki semua ini gitu ya kan? Ya kita dong, generasi muda ya. Generasi muda pendengar. Jadi topik kita di sore ini, peran generasi muda dalam menjaga lingkungan. Nah, jadi pendengar, di usia yang penuh energi, ide, dan kreativitas, generasi muda itu punya kekuatan besar untuk jadi agen perubahan. Nggak harus nunggu tua gitu ya, atau punya jabatan tinggi untuk mulai menjaga lingkungan. Ya kan? Nggak harus nunggu tua. Peran generasi muda juga itu sangat penting, pendengar, di sini. Nah, jadi menjaga lingkungan itu nggak selalu harus dengan aksi besar. Justru hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten itu yang punya dampak besar. Contohnya misalnya mulai dari ngurangin penggunaan plastik sekali pakai gitu ya kan. Bawa tumbler sendiri atau pakai tas belanja kain. Nah, kelihatannya sepele, tapi kalau dilakukan banyak orang, dampaknya luar biasa. Nah, terus juga generasi muda ini sekarang dekat sekali gitu ya dengan media sosial. Nah, ini bisa jadi senjata ampuh gitu. Iya kan? Karena edukasi teman-teman soal pentingnya menjaga lingkungan, share konten positif tentang gaya hidup ramah lingkungan, bahkan bikin kampanye digital yang menginspirasi gitu. Selain itu, Anda juga bisa ikut komunitas lingkungan, kegiatan bersih-bersih atau penanaman pohon gitu ya kan. Selain dapat pengalaman, kita juga dapat bagian dari solusi. Nah, jadi generasi muda itu bukan cuma penerus, tapi juga penggerak perubahan, gitu pendengar. Oke, nanti selanjutnya masih saya bagikan untuk Anda ya, menemani suasana sore Anda saat ini di sore hari ini di Green Radio.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi

gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Ya, baik bergerak kembali di Green Radio untuk Anda. Ya, menjaga lingkungan itu bukan soal siapa yang paling hebat, tapi siapa yang mau mulai duluan. Jadi kita nggak perlu nunggu orang lain gitu ya. Mulai dari diri sendiri aja dulu, dari sekarang, dari hal kecil. Karena bumi ini bukan warisan nenek moyang ya, tapi titipan untuk generasi selanjutnya. Jadi generasi muda yang gak cuma keren di gaya, tapi juga keren dalam aksi nyata, menjaga lingkungan, ya kan? Nah, kemudian pendengar, bumi itu bisa dikatakan gak butuh satu orang yang sempurna dalam menjaga lingkungan, tapi butuh banyak orang yang peduli dan mau bergerak gitu. Jadi generasi muda punya peran penting, bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai pelaku perubahan. Jadi mulai sekarang itu ya kurangi sampah gitu ya kan, hemat energi, jaga alam sekitar, dan orang lain ikut peduli gitu kan, ajak orang lain ikut peduli gitu. Nah, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi gitu? Oke, kalau kita mendengar nanti di formasi pukul 15.51 waktu Indonesia Barat untuk azan asar berkumandang ya. Baik, lagu berikut masih ada menemani Anda di sore hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik, tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Ya, baik pendengar, hingga di sini hadir untuk Anda di Green Radio dan selanjutnya buletin berita daerah hadir untuk Anda.

Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: persiapan tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat sore pendengar dari kawasan Adi Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini, diantaranya penyalahgunaan narkoba dapat menghancurkan masa depan sehingga generasi muda diajak menjadi pelopor hidup sehat dan bebas narkoba. Tidak hanya pihak kepolisian, seluruh elemen masyarakat harus berkolaborasi untuk menghentikan aksi balap liar yang kian meresahkan. Inilah buletin berita selengkapnya bersama saya Widya Sartika Nasution. Kita awali dengan berita pertama. Penyalahgunaan narkoba dapat menghancurkan masa depan sehingga generasi muda diajak menjadi pelopor hidup sehat dan bebas narkoba. Berikut laporan James Franciscos.
3: Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan narkoba. Rahmat, pemerhati hukum di Sibolga dan Tabel Tengah, saat diwawancari kemarin oleh RRI mengatakan, masalah merebaknya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan narkoba juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Upaya pemberantasan narkoba pun sudah sering dilakukan, namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindari narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa. Bahkan, anak-anak usia SD dan SMP sudah banyak yang terjerumus narkoba.
4: Aku melihat bahwa narkoba ini sekarang laten. Seperti virus yang memang sengaja disebar, ditularkan gitu ke negeri ini. Pengaruh dari media sosial, ini kan juga memberikan kebiasaan kepada generasi kita untuk mencoba dan mau tahu. Sehingga budaya mencoba dan mau tahu ini, ia berakibat kepada kemautauan mereka untuk uji coba terhadap kepentingan-kepentingan, termasuk kepentingan untuk mencoba narkoba itu.
3: Rahmat juga menuturkan hingga saat ini upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada anak-anak yaitu dari pendidikan keluarga. Orang tua diharap dapat mengawasi dan mendidik anaknya untuk selalu menjauhi narkoba. James melaporkan.
2: Tidak hanya pihak kepolisian, seluruh elemen masyarakat harus berkolaborasi untuk menghentikan aksi balap liar yang kian meresahkan. Laporannya disampaikan Denny Siahaan.
5: Tidak cukup hanya dengan razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian, pemerintah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah diminta untuk mencarikan solusi yang tepat guna mencegah aksi balap liar di jalan raya oleh para pemuda. Harapan itu disampaikan Purwadi, seorang pemerhati sosial kepada RRI di bilangan Ahmad Yani Sibolga. Purwadi yang juga merupakan pegiat sosial ini menyebut, aksi balap liar yang kerap dilakukan oleh remaja di jalan raya pada malam hingga dini hari di kedua daerah ini sangat mengganggu kenyamanan dan ketertiban warga, serta mengancam keselamatan jiwa pelaku balap liar dan juga pengguna jalan. Karenanya, kata Purwadi, pemerintah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah hendaknya membangun satu arena sirkuit road race maupun motocross untuk mengatasi persoalan itu.
6: Ya, untuk melakukan balapan itu ini harapannya ada solusi dari pemerintah, sehingga memang ada wadah tempat anak-anak muda menyalurkan hobinya, jadi tidak ada lagi balapan liar di jalanan.
5: Dengan tersedianya sirkuit itu, kata Purwadi, setidaknya aksi balap liar di jalanan dapat ditekan dan hobi balapan remaja maupun pemuda di kedua daerah ini dapat tersalurkan. Denny Siahaan melaporkan.
2: Guna memajukan UMKM diperlukan kehadiran Bapak Angkat dari pihak BUMD maupun BUMN bagi pelaku UMKM. Kembali laporan Denny Siahaan.
5: Pemerintah daerah di Sibolga dan Tapanuli Tengah diminta untuk mendorong sejumlah BUMD dan BUMN yang ada di kedua daerah ini untuk mengucurkan bantuan sosial seperti CSR kepada warga. Permintaan itu dikatakan Rudi Sabri, pemerhati ekonomi di Sibolga dan Tapanuli Tengah, saat dimintai tanggapannya seputar upaya menggeliatkan ekonomi warga saat ini. Rudi yang ditemui di bilangan Katamso Sibolga tersebut mengatakan peran BUMD dan BUMN sangat dibutuhkan dalam mendorong bergeliatnya ekonomi kreatif warga, mengingat sejumlah kegiatan ekonomi kreatif warga mengalami hambatan. Selain dari lesunya perekonomian, produktivitas ekonomi kreatif seperti pembuatan industri rumahan mengalami kendala dalam soal permodalan. Karena itu bantuan sosial dari BUMD dan BUMN dinilai dapat menggeliatkan industri kreatif rumahan di daerah ini.
7: Yang memang itu adalah program pemerintah dengan tujuan mengangkat taraf hidup dari masyarakat, khususnya masyarakat.
5: Kemudian Rudi berharap pemberian bantuan tersebut tidak hanya sebatas bantuan sesaat, namun BUMD dan BUMN di daerah ini juga diharapkan menjadi bapak angkat bagi pengusaha industri rumahan tersebut. Dini Sihaan melaporkan.
2: Kapolres Padang Sidimpuan AKBP Wira Prayatna menghimbau masyarakat agar tidak lengah saat memarkirkan kendaraan milik pribadi tempat umum. Lia Nasution menurunkan laporannya.
8: Kapolres Padang Sidimpuan AKBP Wira Prayatna menghimbau masyarakat agar lebih waspada dalam menjaga keamanan kendaraan bermotor khususnya saat diparkir di tempat umum. Hal ini disampaikan AKBP Wira Prayatna akibat maraknya kasus pencurian sepeda motor yang belakangan ini berhasil diungkap jajaran Polres Padang Sidimpuan. Menurut AKBP Wira Prayatna, sebagian besar kasus curanmor yang berhasil diungkap memiliki pola yang sama. Pelaku dengan mudah membawa kabur kendaraan karena kunci masih terpasang atau ditinggalkan oleh pemiliknya di motor yang diparkir sembarangan seperti di pinggir jalan atau depan warung. Ia menambahkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap keamanan pribadi harus ditingkatkan. Kendati aparat terus melakukan patroli dan penindakan, tetapi pencegahan dini dari warga menjadi fokus penting dalam menekan angka kejahatan.
9: Himbauan kami khususnya masyarakat agar tidak meletakkan atau menaruh kunci di sepeda motor yang dimilikinya bila diparkirkan di tempat umum, di pinggir jalan, di warung, dan lain-lain. Karena kasus yang kita ungkap ini, umumnya korban meletakkan kunci sepeda motornya di kontak motor, sehingga pelaku dengan mudah membawa sepeda motornya.
8: Dalam himbauan ini, pihak Polres Padang Sidimpuan berharap masyarakat dapat lebih berhati-hati dan selalu memastikan kunci dicabut serta kendaraan dikunci ganda. Selain itu, warga juga dihimbau untuk segera melapor ke polisi jika melihat tindakan mencurigakan di lingkungan sekitar. Diana Sution melaporkan.

0: Menindaklanjuti banyaknya keluhan masyarakat, Polres Toba meningkatkan penertiban penggunaan knalpot bronc yang dinilai mengganggu ketertiban dan kenyamanan lingkungan. Laporannya disampaikan James Franciscus.
1: Keluhan warga terkait kebisingan knalpot bronc kian meningkat di wilayah Kabupaten Toba. Suara bising yang kerap muncul, terutama pada malam hari dan akhir pekan, dinilai mengganggu waktu istirahat serta kenyamanan masyarakat di lingkungan pemukiman. Menanggapi hal tersebut, Polres Toba mengambil langkah tegas dengan mengejarkan razia di sejumlah titik yang dianggap rawan pelanggaran. Penindakan ini tidak hanya bersifat himbauan, tetapi juga disertai tindakan hukum berupa penyitaan kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar. Kapolres Toba KBP Vicentius Jimmy Parabaga menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk respon atas aspirasi masyarakat yang menginginkan lingkungan yang lebih tertib dan juga nyaman. Ia menyebutkan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan secara rutin, khususnya pada jam-jam rawan terjadi pelanggaran.
2: Polisi tidak akan selesai menangani ini selama orang tua membiarkan anak-anaknya seperti ini. Tidak bisa. Kita semua harus bekerja sama. Pemerintah, kepolisian, dan orang tua. Leluhur kita, ini bahasa ini saya ingin menjadi booming. Leluhur kita, orang tua kita, itu kalau bukan petani, nelayan. Kalau tidak berburu, kayak leluhur saya. Tidak ada pembalap Valentino Rossi. Maka wajar kalau banyak kecelakaan, banyak sekali yang salah dalam penggunaan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Karena memang leluhur kita bukan pembalap. Bukan Valentino Rossi yang jago di tikungan.
1: Selain mengganggu kenyamanan, penggunaan knalpot bronc juga dinilai berpotensi membahayakan keselamatan berlalu lintas. Oleh karena itu, Polres Toba menghimbau para pengendara, khususnya kalangan muda, untuk lebih disiplin dalam mematuhi aturan, serta menggunakan perlengkapan kendaraan sesuai standar yang telah ditetapkan. James melaporkan.
0: Wali Kota Padang Sidim Puan tekankan disiplin, profesionalisme dan kepatuhan ASN dalam mendukung kinerja pemerintahan. Lia Nasution kembali menurunkan laporannya.
3: Wali Kota Padang Sidin Puan Letnan Dali Munte menegaskan pentingnya disiplin, kepatuhan terhadap aturan, serta profesionalisme aparatur sipil negara atau ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Hal tersebut disampaikan dalam arahannya kepada jajaran ASN di lingkungan pemerintah Kota Padang Sidin Puan. Menurut Letnan, ketaatan terhadap aturan menjadi pondasi utama dalam meningkatkan kinerja aparatur. Ia juga mengingatkan agar seluruh ASN mampu menjadi teladan di tengah masyarakat dengan mengutamakan pelayanan publik, bermanfaat dan mampu memberikan solusi atas berbagai kebutuhan warga Kota Padang Sidin Puan. Selain itu, Letnan juga meminta seluruh perangkat daerah untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi, serta menghilangkan ego sektoral agar program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan terarah.
4: Saya berharap pastikan kita sebagai pelayanan publik hadir di tengah-tengah masyarakat. Bermanfaat dan tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan.
3: Letnan juga turut mengajak para camat dan lurah untuk aktif memerangi penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan pembinaan dan edukasi di wilayah masing-masing. Lia Nasution melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penyalahgunaan narkoba dapat menghancurkan masa depan sehingga generasi muda diajak menjadi pelopor hidup sehat dan bebas narkoba. Tidak hanya pihak kepolisian, seluruh elemen masyarakat harus berkolaborasi untuk menghentikan aksi balap liar yang kian meresahkan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: baju Moye. Kombinasi bagus pas kali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensur atau suku tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Betul tuh Aleona.
2: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi apa sebenarnya cacar monyet itu?

0: Jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
3: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
4: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
2: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
5: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau, dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar, dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Aduh, bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Ade mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi ade cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adik sakit perut, bisa diare.
1: Adik gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adik mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Iya, baik pendengar, selamat sore kembali untuk Anda ya. Sibuk sore hadir untuk Anda satu jam ke depan. Dan salam sehat semangat juga untuk kita semuanya saat ini yang sedang dalam perjalanan. Hati-hati di jalannya, tetap jaga keselamatan.
1: Walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan Bu, gak baik ngomongin orang. Eh, bukan Bu, ini bukan gosip.
1: Terus apa Bu?
0: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya Bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul Bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini Bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Mengenal peribahasa Malin.
4: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
3: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Alright, so here we are, one of the elephants.
3: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
3: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
1: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
0: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
1: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
0: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
2: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump?

0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Iya, baik pendengar angin ya. Aduh, ini dan raja. Kalau tadi bukan angin yang kelihatan, tapi suara geluduk, suara petir itu kuat banget gitu. Padahal nggak ada hujan di sini. Oke lah, untuk Anda yang di perjalanan ya, tetap selalu waspada gimana pun cuacanya. Kadang tiba-tiba sudah turun saja hujannya begitu deras gitu ya kan. Oke, selamat sore untuk Anda. Tetap semangat untuk kita semua.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Iya, baik pendengar, hingga di sini kebersamaan kita. Selanjutnya Anda bersama Ismail Marzuki. Di formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 nanti. Widya yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Untuk edisi hari ini Sabtu, ini tanggal cantik ya, 66 gitu. 66 2026. Wow, keren banget ya tanggalnya pendengar. 060626. Jadi ujung-ujungnya 6 semua. Oke, pendengar, selamat menikmati akhir pekan dan juga selamat menantikan malam minggu ya. Hujan gak kira-kira nanti malam nih? Kalau hujan jangan galau-galau ya untuk Anda pendengar. Oke, selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Lah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
1: Aduh.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.

0: Iya, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kau baru lihat?
0: Iya kok, ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah. Adalah beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, saat ini informasi pukul 18.59 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan buat Anda di malam hari ini Warta Berita Sentral bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seperindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Menindaklanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
7: kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
6: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
7: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
6: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
8: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
9: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
10: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
8: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
10: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
9: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
10: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
12: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi ke jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaan untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
13: Gamis untuk ibu-ibu yang suka anak-anak ini ada gantungan kunci sama tasbih sama tadi coklat juga.
14: Berapa banyak Pak belanjanya?
13: Ya banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo sama si gamisnya ada 3 atau 4.
14: Masih ada barang yang belum dibeli?
13: Banyak banget.
14: Rencana beli apa aja Pak?
13: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
12: Dan pendengar, selain itu, jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darain. Aen.
15: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung, mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
16: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan laporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
17: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung, rata-rata gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti itu.
16: Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisokula Pro 3 Reditus Mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
18: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri yang mana ia sering menyarankan Kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
19: Setelah permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari belakangan, yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe permainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang serangan smash-nya sangat-sangat kencang.
18: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada, Victor Lee, di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu, Tan Ning, dan dari sektor ganda putra, perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: ...40 tahun menunggu, tepatnya sejak tahun 1986 di Meksiko, mereka akhirnya kembali ke Piala Dunia.
2: Inilah Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim.
1: Kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu...
2: Iran!
1: Ya, The Lions of Mesopotamia ini siap menulis sejarah baru di Piala Dunia 2026. Dan perjalanan mereka menuju Amerika Utara benar-benar dramatis.
2: Irak harus melewati pertandingan masa kualifikasi panjang dengan total 21 pertandingan. Mereka sempat tampil sempurna di awal, menang 6 kali beruntun dan melaju mulus ke fase berikutnya.
1: Tapi perjalanan mereka kemudian mulai rumit. Poin demi poin hilang di fase ketiga. Sampai bikin pelatih Jesus Casas diganti Graham Arnold, mantan pelatih Australia yang sukses membawa Socceros ke 16 besar Piala Dunia 2022.
2: Ya, bersama Irak, Arnold menerima tantangan besar, menghidupkan kembali mimpi menuju Piala Dunia, dan dia pun berhasil mewujudkannya. Berhasil.
1: Iya, gitu. Betul. Irak di Piala Dunia tahun ini akan membawa generasi baru. Nama-nama seperti Ayman Hussein, Mohanad Ali, dan Amir Al-Amari

Kenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Suhoq Gib pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gib pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Suhoq Gib percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gib berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Di Sibolga malam ini saya Marjuki akan menemani Anda di edisi Sabtu 6 Juni 2026. Pendengar, sejumlah program-program menarik dan inspiratif akan kami hadirkan buat Anda di malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kok nggak
1: gaul sih? Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau nggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah solat isya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: gimana? Suka gak lagunya, Nis?
1: Suka, Bang. Lagu baru ya? Mintalah Nisa playlistnya, biar kami di sini makin semangat.
0: Gitulah, semangat terus, gak usah minder. Kita punya kelebihan masing-masing. Yang paling penting, selalu berdoa, insya Allah kita akan berhasil.
1: Amin, makasih ya Bang udah selalu support kami.

0: ngelamun ya? Mikirin apa sih?
1: Kakak siapa ya?
0: Kaget. Hilang deh lamunan indahnya.
1: Saya lagi ngebaca kok kak, bukan ngelamun.
0: Aku tahu kok siapa yang kasih buku itu.
1: Maksud kakak?
0: Hendra kan?
1: Kakak kenal Bang Hendra? Kakak siapanya Bang Hendra? Bang Hendra itu orang baik. Dia ngajarin Nisa untuk bisa nerima keadaan Nisa yang seperti ini.
0: Iya, dia baik sama kamu karena tahu kamu orang susah. Dan maaf, gak sempurna lagi. Mulai sekarang aku ingatkan, kamu jangan ganggu dia lagi. Karena dia itu pacarku, paham?
1: Kakak,
0: sejak kapan aku jadi kakak kamu?
1: Kok kakak marah-marah? Memangnya aku salah apa?
0: Kamu nanya. Dasar, udah fisik gak sempurna, tinggal di panti, gak punya keluarga, gak guna lagi, sadar deh kamu.
1: Kak, aku sadar, aku gak sesempurna kayak kakak. Tetapi aku gak boleh punya teman. Bang Hendra itu teman aku, gak lebih kak. Kakak boleh tanya Bang Hendra.
0: Alah, terus kenapa kamu selalu cari-cari perhatian ke Bang Hendra?
1: Kak, aku kan udah bilang sama kakak, aku sama Bang Hendra itu cuma teman kak. Bang Hendra itu sudah kuanggap abang sendiri.
0: Bohong. Mana ada pencuri yang mengaku, penuh tuh penjara.
1: Terserah kakak kalau kakak gak percaya.
2: Ada apa? Nisa kok nangis?
0: Bang Hendra?
2: Susi, kok kamu di sini? Kamu gak ngapa-ngapain Nisa kan?
0: Kenapa? Abang mau bela dia? Bela aja terus.
2: Keterlaluan. Salah apa Nisa sama kamu?
0: Seharusnya aku yang nanya sama abang. Aku yang nanya, ada hubungan apa abang sama dia?
2: Maksud kamu?
0: Setiap hari loh abang jumpa sama dia, ya kan? Kalau aku minta tolong, abang bilangnya sibuk lah, banyak tugas kuliah lah, apalah ada aja alasannya. Coba kalau sama dia, selalu ada dan selalu bisa kan?

0: Sus, ngapa kau nih banting-banting piring?
1: Cak, kau pikir lah, Bang Hendra tuh ha, selalu kali memprioritaskan anak panti tuh dibandingkan aku, pacarnya.
0: Ah, Bang Hendra kan memang orang baik, suka membantu orang. Kamu aja mungkin kau berlebihan.
1: Kau tuh gak paham loh, Ain.
0: Pahamnya aku, tapi kan semuanya bisa dibicarakan baik-baik.
1: Kan, kau aja membela dia kan?
0: Gak gitu, Sus. Cuma sikapmu itu memang salah. Menuduh, menghina, itu gak baik.
1: Memang kenyataannya kok, apa aja yang salah? Kan dia memang anak panti, dia Chan.
0: Udah, jangan dilanjutin. Jangan body shaming, ingat Sus, semua manusia itu sama di mata Tuhan.
1: Oh, udahlah, terserah lah. Sama aja kamu kayak Bang Hendra.
0: Sebagai teman, aku cuma berusaha meluruskan pikiran kamu yang salah.
1: Tapi aku, menurutmu apa Bang Hendra mencintai cewek itu?
0: Tapi kamu bilang, dia sudah menjelaskan kalau hubungan mereka itu sebatas adik dan kakak.
1: Tapi apa harus sesering itu mereka ketemuan? Hampir setiap hari, Ain. Coba kalau kau jadi aku.
0: Kalau kamu berpikir realistis, menurutmu Bang Hendra mau milih kamu apa Nisa?
1: Bisa aja kan, Ain.
0: Udahlah, berpikir positif aja. Biar kamu gak emosi terus, oke? Okay? Udah.
2: Ini sekarang lagi IGD.
1: Terus gimana kondisinya Bang Hendra, Lek?
2: Sudah ditangani kok. Tadi untung cepat dibawa ke sini sama adiknya Nisa.
1: Syukurlah. Oke, kalau gitu aku segera ke sana, Lex.
0: Kenapa, Sus?
1: Hendra kecelakaan nih.
0: Ya Allah, gimana kondisinya?
1: Kata si Alex udah mendingan. Untungnya ada Nisa.
0: Tuh kan, udah. Makanya kamu tuh.
1: Iya. Aku salah. Aku juga nyesel. Nisa orangnya baik kok.
0: Sudah tenang. Deh, Susi, lain kali kamu jangan cepat untuk ngambil kesimpulan. Dan jangan sampai kamu jadi ngerendahin orang lain hanya karena kekurangannya ya. Udah, kamu minum dulu deh. Ini biar tenang ya. Udah mendingan. Makanya lain kali sepertinya kamu jangan mengambil kesimpulan terlalu cepat. Dan jangan sampai kamu jadi ngerendahin orang lain karena kekurangannya ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan cek

ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Belayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Pelestarian alam tak akan terurus hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanat.
3: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau, dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, dan berakhir pada Selat Karimata, atau lebih tepatnya berada di sekitar kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar, dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, di malam hari ini kami hadirkan buat Anda komunitas kopi ya. Karena kini kopi bukan sekedar minuman pahit atau manis, tapi ini juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Nah, dari pagi hingga malam, kopi selalu hadir menemani berbagai aktivitas, mulai dari bekerja, belajar, hingga juga sekedar berbincang ya, santai, bahkan juga menemani momen ya banyak orang. Fenomena ini bukan semakin kuat terasa di kalangan generasi Z, karena bagi mereka kopi bukan hanya soal rasa, tapi juga simbol identitas. Pendengar, di balik secangkir kopi ini lahir pula berbagai komunitas kopi yang aktif dan dinamis. Komunitas ini tidak hanya berisi pencinta kopi, tapi juga barista, kemudian ada pebisnis, hingga juga penikmat suasana. Mereka saling berbagi pendengar tentang jenis kopi, tentang penyeduhan, hingga peluang usaha di industri kopi yang terus berkembang.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Di malam hari ini kami hadirkan buat Anda Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu bersama saya Marjuki di edisi Sabtu 6 Juni 2026. Baik pendengar, buat Anda yang mau bergabung di 0631225506. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Selamat malam Mumpung Rania di Sidimpuan ya.
2: Betul sekali, 100 untuk itu Marjuki.
1: Gimana kabarnya Mumpung Rania di malam hari ini?
2: Kabarnya kabar sehat, masih tetap di Sidimpuan.
1: Oke lah, gak kemana-mana ya?
2: Belum, soalnya belum ada surat pindahnya, belum habis juga kontrak.
1: Oke lah. Mau dengar lagu apa nih, Opung Rania?
2: Aku mau request lagu Sepasang Merpati.
1: Sepasang Merpati.
2: Tapi itu jangan tanya dari siapa, aku gak tahu.
1: Iya. Ada tuh.
2: Tanya dulu tuh, apa ada itu gitu.
1: Tadi dia tanya, ada tuh.
2: Itu lah, gak tahu itu.
1: Dari Dedi Damhudi ya.
2: Atau... Boleh deh.
1: Oh ya, dari situ yang ada. Kalau janji sepasang merpati dari Yunisara. Ini sepasang merpati dari Dedi Damhudi.
2: Sepasang merpati ajanya.
1: Oke, enggak pakai janji ya.
2: Enggak. Soalnya enggaknya ada janjinya.
1: Oke lah. Lagunya karena, buat siapa nih?
2: Karena aku perdana, ini lagunya untuk si Ingot Manalu.
1: Asik.
2: Tapi si Merana bilang katanya pasanganku itu. Makanya
1: oh gitu.
2: Lagunya dibingkis untuk si Ingot Manalu.
1: Kok baru tahu?
2: Ya kan itu kata si Merana.
1: Oh gitu.
2: Bukan, aku cuma menyampaikan aja. Bukan aku yang bilang, menyampaikan aja. Gak tahu pun dari mana dia tahu itu.
1: Iya. Kok iya pun gak apa-apa ya.
2: Ya?
1: Oke lah, silakan salam-salam ya.
2: Untuk si Riko ditunggu juga suaranya ya. Untuk Nenek Wirlangga juga. Untuk Nenek Aal. Untuk Pak RT. Untuk si Polan. Untuk semua-semua pendengar setia kita itu.
1: Okay.
2: Soalnya karena waktu sedikit, orang pun yang ikutan sedikit kan?
1: Sedikit juga.
2: Ya itu dia. Makasih itu ya untuk itu Marjuki. Selamat bertugas lah ya, ditunggu lagunya.
1: Oke, terima kasih.
2: Untuk si Ingot Manalu, dengarkan lagu ini untuk Mini Ingot.
1: Asik. Masuk deh.
2: Makasih, Tok, ya. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Selamat malam, Opung Rania. Pendengar, kami masih menanti Anda di 0631225506. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu, Nak Marjuki.
1: Selamat malam, Nek Apija.
3: Betul sekali.
1: Apa kabar, Nek Apija, di malam hari ini?
3: Ah, kabarnya, kabar kesel radio kita banyak kali. Apanya, Cek?
1: Apa, semutnya?
3: Iya.
1: Orang radionya dikasih gula mungkin di sana, enggak?
3: Boleh juga, si Marjuki yang ngasih.
1: Gula aren atau gula putih?
3: Boleh juga dua-duanya.
1: Di sana gimana cuacanya? Hujan?
3: Bukan. Mendung-mendung manja.
1: Oh gitu. Tadi enggak hujan Nek Apija?
3: Enggak ada hujan, tetes pun tak ada. Cuman petir besar.
1: Oh iya ya, petirnya tadi besar sini.
3: Iya. Oke. Jadi teman dengar dari Arining kita bah. Daripada manual.
1: Manual ya?
3: Iya.
1: Oke.
3: Banyak kali semutnya, sek-sek katanya.
1: Enggak malam minggu Nek Apija?
3: Ya, malam minggu di rumah aja. Enggak ada pasanganku.
1: Oh gitu?
3: Iya. Kepurannya kan sudah ada pasangannya.
1: Iya ya. Nah, jalan kosong
3: sekarang
1: jadi
3: kan ya. Zamannya kan zaman pasang-pasangan.
1: Enggak apa-apalah, sendiri-sendiri, jalan kosong.
3: Ah, dibilang orang pula nanti orgil kita ya kan.
1: Apa itu?
3: Hah?
1: Apa itu orgil?
3: Ya udahlah, ah dipendekkan aja lah. Ah, apalagi ditengok siapa itu nanti, si Kiki itu, Rizky Ramadan. Mm-hmm. Eh, udah gila nenekku katanya, jalan-jalan sendiri.
1: Kok bisa ya? Harusnya dipasung itu.
3: Dipasung? Mau kalian dipasung dariku?
1: Oke lah, dengar lagu apa nih, Nek Apija malam ini?
3: Ya? Mm-hmm. Ya udahlah, kupu-kupu malam aja lah dari siapa tuh ya? Aduh, dari
1: siapa tuh?
3: Coba cari dulu nak. Aku galau aku ini sekarang, baru datang ini bilang kadang meninggal lagi.
1: Dari Titik Puspada.
3: Nah iya. Tadi udah di ujung mulutku, tapi udah lupa datang orang yang membilangkan meninggal ya. Mm-mm. Ngangak mulutku begini.
1: Oke lah
3: nak ya, terima kasih ya.
1: Terima buat kasih kembali.
3: Aja, biar ditahu dulu tamuku yang mau membilangkan yang meninggal ini. Hati-hati ya nak.
1: Oke, terima kasih kembali.
3: Jangan lupa kopinya ya. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Bye-bye Marjuki.
1: Selamat malam Nek Apija di Sarudi ya, Tapan di Tengah. Baik pendengar, buat Anda yang mau bergabung dengan lagu-lagu nostalgia di malam hari ini, kami nanti Anda di 0631-22506. Anda juga bisa mendengarkan Ruang Rindu Pro 1 RRI Sibolga melalui aplikasi RRI Digital. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Minggu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Ruang Berbagi.
1: Selamat malam Bang Luhut nih ya, di Tapan Blitar ya.
4: Iya, betul.
1: Oke, apa kabar Bang Luhut? Udah lama nih gak dengar suara Bang Luhut nih.
4: Iya, di sini siarannya gak ada di sini Ruang Berbagi.
1: Mati ya di sana?
4: Iya, mati.
1: Makanya sudah ya, berapa hari?
4: Sudah dari hari Senin, satu minggu lah, satu minggu.
1: Oke lah, nanti disampaikan Bang Luhut ya.
4: Iya Bang, makanya kemarin-kemarin aku mau ikutan itu, agak bisa-bisa.
1: Ya, kalau nggak bisa pakai ini dulu lah, aplikasi RRI Digital.
4: Iya, betul-betul Bang, jadi pakai itulah. Mm-mm. Makanya aku langsung sampaikan, langsung itu yang pertama aku sampaikan.
1: Oke, yang penting sehat Bang Luhut ya.
4: Amin, begitu Tuhan, kabarnya sehat Bang. Dikun.
1: Baik.
4: Iya, gimana sana kabarnya juga Bang?
1: Di sini sehat juga.
4: Iya, itu jadi nenek hati aja, jalan-jalan sendiri, bilang orgil. Kalau mesti sampai itu baru dibilang. Kalau jalan itu mau bilang dia itu ke warung, gak mungkin itu dibilang orgil.
1: Iya.
4: Iya, gak semua itu bilang itu. Kalau bilang dia ke warung, gak mungkin itu dibilang orgil. Ini ada aja ini, nenek hati aja ini.
1: Yang penting bahagia Nek Apija.
4: Iya, tapi gak apa-apa lah, nenek hati sendiri yang bilang, bukan kita.
1: Lagunya apa nih Bang Luhut?
4: Coba itu doang, yang Kristin Panjaitan.
1: Judulnya?
4: Judulnya Burung-Burung Putih.
1: Burung-burung?
4: Putih.
1: Putih?
4: Iya.
1: Merpati itu gak?
4: Iya. Tapi sembari mencari salam-salam aja lah dulu.
1: Oke lah.
4: Salam yang pertama buat Bang Meri, selamat berjaga sampai sukses dan tetap semangat. Nanti pulangnya hati-hati.
1: Terima kasih.
4: Ya, salam buat Nenek Tiga yang baru dan turun. Ada juga Ngerana Rikaro. Ada Ngerania Bur yang baru tambah juga Jumpuan. Sama baru tambah yang Samotir. Ada juga itu Kabu Cinta sama Menekat Cinta, Dina Dunia. Ada juga Ngerumah Seragi di Menerumah Bangkat juga. Terus buat semua semuanya saya jelas dimana pun berada yang lagi tonton mendengar selamat bermalam minggu semuanya ya. Ada itu lagu ini juga?
1: Ada.
4: Oke, lagunya ditunggu. Berjudi selamat bertugas.
1: Oke, semoga bahagia mendengar lagunya ya.
4: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Terima kasih Bang Merzuki.
1: Selamat malam, terima kasih Horas Bang Luhut di Tapanuli Utara. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Dari Arigong.
1: Pak Ari Tonang di mana nih? Sibolga ya. Oke, apa kabar nih Pak Ari Tonang?
5: Ya, biasa, biasa saja.
1: Oke lah. Malam ini kita lagu-lagu nostalgia nih Pak Ari Tonang. Lagunya apa nih? Suaranya agak pelan nih Pak Ari Tonang, silakan.
5: Benar, saya dengar itu. Mari beri sebelumnya sih, aku saya lupa loh siapa yang nyanyi itu kan yang mari.
1: Kurang dengar, kurang jelas nih Pak Ari Tonang suaranya di studio.
5: Iya ya, tapi ini lah, aku nggak tahu dulu dia apa nih, tapi itu lagunya lah.
1: Apa nih lagunya tadi?
5: Mari.
1: Kurang jelas Pak Ari Tonang.
5: Iya, kurang jelas.
1: Iya.
5: Pengerti kalau nggak bisa memang. Oh. Aku dulu niat sih nggak tahu, kayaknya nggak lagi kan dengar tuh.
1: Iya ya. Saya pun kurang apa juga kurang jelas mendengarkan suaranya di studio nih.
5: Ada apa sih? Ya? Bunda dari apa lah?
1: Dari apa nih?
5: Siapa? Assalamualaikum Cisala.
1: Dari siapa?
5: Assalamualaikum Cisala.
1: Kamu.
5: Tapi kalau ada om itu lah, by the way, itu dari penyanyinya. Saya lupa-lupa dari mana. Kela om Matiki. Selamat malam lah.
1: Oke lah, iya. Terima kasih Pak Ritonga.
5: Iya lah, iya. Artinya dari mana. Oke, selamat malam. Oke, selamat malam ya.
1: Oke, selamat malam. Baik pendengar, sudah ada 4 nepen di malam hari ini. Kami hadirkan dulu buat Anda lagu-lagu yang telah dipilih tadi oleh para pendengarnya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong, sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, saat informasi pukul 21 lewat 42 waktu Indonesia Barat. Kami masih hadirkan buat Anda di malam hari ini, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu. Buat Anda pendengar yang mau bergabung bersama kami di 0631225006 dengan lagu-lagu nostalgia di malam hari ini.

0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Eko Manalu ya, di Tapanuli Utara. Apa kabar nih Pak Eko? Halo.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, silakan. Mau dengar lagu apa nih, Eko? Halo?
1: Halo, Mama Wan Relay ini.
0: Oh, bukan Eko.
1: Enggak.
0: Baik, Mama Wan Relay di mana?
1: Lagi di Bali G.
0: Bali G ya. Saya kira tadi Eko mana lu tadi suaranya mirip.
1: Iya.
0: Mama Mandri tadi?
1: Iya, Mama Wandri minta lagu dulu, Pak.
0: Lagu nostalgia nih ya, Mama Wandri?
1: Iya.
0: Lagunya apa nih?
1: Jatuh Cinta.
0: Jatuh Cinta?
1: Iya.
0: Oke, lagunya buat siapa nih?
1: Lagu Mama sama Mama Wandri lah. Kirim salam sama Ciko ya, Marga Manalu.
0: Oke.
1: Cuma cungulah Pak, selamat tugas.
0: Baik, terima kasih Mama Wandri ya di Bali G telah bergabung bersama kami di Pro 1 dan salam kenal.
1: Iya, bersama.
0: Baik.

Baik pendengar, kami masih menanti Anda ya di 0631225006 dengan lagu-lagu nostalgia di malam hari ini.

0: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam, dengan siapa nih?
1: Ini dengan Bang Eko.
0: Oh ini dia, Eko Manalu. Tadi siapa tadi?
1: Enggak, tadi kan Mak Wandri.
0: Oh gitu.
1: Iya dong.
0: Iya, tadi suaranya pertama kali suara Eko Manalu tadi.
1: Iya, kan disambungkan itu.
0: Oh disambungkan.
1: Iya.
0: Oke lah. Gimana kabarnya Eko?
1: Kabarnya kabar baik.
0: Baik.
1: Puji ya. Tuhan, Bang Jega.
0: Marjuki.
1: Oh, puji Tuhan, Bang Marjuki.
0: Oke.
1: Oke.
0: Lagunya apa nih?
1: Aku mau request lagu ya.
0: Apa tuh?
1: Cintamu seputih salju.
0: Cintamu seputih salju ya?
1: Iya.
0: Lagunya buat siapa nih Eko?
1: Lagunya buat Mama Wandri ya. Yang ada di Bali G, terus buatnya semua pendengar. Tapi ada yang mau ku bilang, Bang.
0: Oke, terima kasih Eko.
1: Radio kita ini enggak bagus dia Pak di Ciborong-borong.
0: Oh iya.
1: Sama Osir.
0: Nanti saya sampaikan sama teknisinya ya.
1: Iya. Makasih ya, Bang.
0: Terima kasih kembali.
1: Oke, selamat malam.
0: Selamat malam Ruang Rindu.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, saat informasi pukul 21.56 waktu Indonesia Barat. Demikianlah kebersamaan kita di Ruang Rindu. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan lagu terakhir kami hadirkan buat Anda dari Lilis Suryani, ya, Sampul Suran.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hai.
4: Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
4: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
5: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
6: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
2: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
1: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
2: Kenapa ya? Tiap mau baca buku jadi gak fokus aja gitu.
1: Oh, itu namanya reading slump.
2: Reading slump? Apaan tuh?
1: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
2: Makasih ya infonya.
1: Iya, sama-sama Aldi.
2: Sepertinya ku memang harus beli buku baru.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, demikianlah kami hadirkan buat Anda lagu-lagu Batak, ya, musik tradisional di malam hari ini. Dan nantinya selanjutnya kami akan hadirkan buat Anda lagu-lagu terbaik menemani istirahat Anda. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia sesungguhnya.

0: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
2: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
1: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
2: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
1: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
3: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pendengar, seorang dokter sedang bergegas masuk ke ruang operasi karena ada seorang pasien yang sangat membutuhkan bantuannya. Ayah dari pasien yang akan dioperasi itu menghampiri sang dokter dan dengan gusar berkata, "Kenapa lama sekali Anda sampai ke sini? Apakah Anda tidak tahu bahwa nyawa anak saya terancam jika tidak segera dioperasi?" Dokter itu tersenyum dan berkata, "Maaf, saya sedang tidak berada di rumah sakit, tapi secepatnya saya menuju kemari ketika pihak rumah sakit menghubungi saya." Kemudian dokter tersebut menuju ke ruang operasi. Setelah beberapa jam, ia keluar dengan senyuman di wajahnya dan berkata kepada ayah pasien tersebut, "Syukurlah, anak Anda sudah tertolong dan keadaannya sudah sangat stabil. Suster akan membantu Anda jika ada yang ingin Anda tanyakan." Setelah berkata demikian, dokter tersebut segera berlalu dengan tergesa-gesa. Sang ayah berkata kepada suster, "Kenapa dokter itu angkuh sekali? Dia kan sepatutnya memberikan penjelasan mengenai keadaan anak saya." Sambil meneteskan air mata, suster itu menjawab, "Anak dokter tersebut meninggal dalam kecelakaan kemarin sore. Ia sedang menguburkan anaknya saat kami meneleponnya untuk melakukan operasi pada anak Anda. Sekarang anak Anda sudah selamat dan dia kembali berkabung." Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 RRI Sibolga sepanjang hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Ismail Marzuki beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga, kembali mengudara menyelenggarakan siaran program Masa Satu di sepanjang hari ini, Minggu 7 Juni 2026, melalui FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, bersama Widya hadir menemani Anda pagi ini di program Masa Satu, channel informasi dan inspirasi. Dengar, kami hadirkan untuk Anda pagi ini, yaitu tentunya hingga formasi pukul 11.30 waktu Indonesia Barat nanti, bersama Widya hadir untuk Anda. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan ibadah sholat subuh kami ucapkan. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan azan subuh tadi sudah berkumandang ya, peringat di formasi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Oke, selamat pagi untuk Anda. Dan nanti juga kami akan hadirkan Mutiara Pagi Kristen, hadir untuk Anda. Nanti kita live ya, bersama narasumber kita. Oke, salam sehat, semangat untuk kita. Selamat pagi.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Baik, berdengar, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda. Pagi ini kita bersama dan Widi hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Kristen dan bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio pagi ini bersama Bapak Pendeta Robi Simanjuntak. Nah, dengan tema yang sudah kami siapkan yaitu penghalang mengalami mukjizat. Oke, langsung saja kita sapa. Selamat pagi Pak Pendeta.
1: Selamat pagi Bu.
0: Iya, gimana kabarnya ini Pak Pendeta?
1: Sehat, luar biasa.
0: Pagi-pagi sudah nongol ya Pak Pendeta ya.
1: Iya Bu.
0: Iya, tema kita ini penghalang mengalami mukjizat ya Pak Pendeta ya.
1: Iya.
0: Ya, silakan ini Pak Pendeta untuk memberikan arahannya.
1: Terima kasih kepada Ibu. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa pada pagi hari ini dalam acara Mutiara Pagi Kristen yang dipancarkan Radio Republik Indonesia Sibolga. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa, di mana Tuhan kami diberikan kesempatan untuk membawakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menguatkan kami, memampukan kami, bahkan memberikan sukacita dalam menjalani hari-hari kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita ingin mengalami mukjizat, tetapi itu tidak terjadi. Ketika kita ingin mengalami mukjizat, ada faktor-faktor yang membuat kita tidak mengalami mukjizat yang daripada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita membuka satu ayat firman Tuhan dari kitab Mazmur 86 ayat 10, demikianlah firman Tuhan. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, engkau sendiri saja Allah. Tema yang boleh saya bawakan, penghalang mengalami mukjizat. Alkitab berkata, Tuhan itu besar melakukan keajaiban-keajaiban. Ketika Tuhan melakukan keajaiban, Dia sendiri melakukan keajaiban itu. Artinya Tuhan sendiri yang melakukan keajaiban, Dia tidak membutuhkan pertolongan, karena Dia Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan keajaiban itu. Banyak faktor yang membuat kita tidak mengalami mukjizat. Bukan faktor dari Tuhan, tetapi faktor dari diri kehidupan kita sebagai manusia ciptaannya. Faktor dari diri kita sendiri sehingga kita tidak mengalami mukjizat yang pertama yaitu ketidakpercayaan. Kita melihat dari kitab Markus 6 ayat 5 sampai 6 dikatakan di sana dari ayat yang kelima, Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ayat yang keenam, Ia merasa heran atas ketidakpercayaan, lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ternyata di Nazaret, kota Yesus dibesarkan, mempunyai banyak teman-teman, banyak mengenal Yesus dan keluarganya di sana, termasuk orang tuanya Yusuf Maria tinggal di kota itu. Di mana Yesus dibesarkan di Nazaret. Kota itu tidak mengalami mukjizat. Dari ayat 6 dikatakan, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Artinya, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kenapa mereka tidak mengalami mukjizat? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Apa yang sudah diperbuat oleh Yesus mereka tidak percaya kepada Yesus. Sehingga Yesus berkata, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Ketidakpercayaan mereka bukan hal yang biasa, tetapi ketidakpercayaan yang luar biasa, yang sama dengan ketidakpercayaan yang overdosis. Apa yang dia perbuat Yesus, mereka tidak menerima. Apa yang dilakukan oleh Yesus di Nazaret, mereka tidak percaya. Sehingga mereka memiliki ketidakpercayaan overdosis. Saya berharap kita semua, saudaraku, jangan kita memiliki ketidakpercayaan yang overdosis. Faktor inilah yang mengalami sehingga kita tidak mengalami mujizat. Faktor yang memberikan kita mujizat, Bapak Ibu, ketika kita percaya. Percaya akan memberikan kita mujizat yang luar biasa. Kita perhatikan, Bapak Ibu, dalam firman Tuhan, ketika ada 4 orang yang membawa orang lumpuh datang kepada Yesus, ketika melihat Yesus berada berkerumun di sana banyak orang, lalu mereka menghampiri mereka karena banyaknya orang, lalu mereka naik ke atas loteng dan menurunkan orang lumpuh itu dan pas di hadapan Yesus. Mereka naik ke rumah dan membuka atap rumah, menurunkan orang lumpuh di depan Yesus. Karena apa, Bapak Ibu? Karena mereka percaya. Cerita di Alkitab juga, ada seorang pemimpin rumah ibadat yang bernama Yairus datang kepada Yesus memohon supaya anaknya yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Dan dia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkannya. Artinya, Bapak Ibu, saudaraku, ketika kita mau mengalami mujizat, kita tetap percaya. Kita percaya, Bapak Ibu. Demikian juga seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Dia percaya ketika dia menjamah jubah Yesus, maka pendarahannya berhenti. Karena apa, Bapak Ibu? Karena dia percaya. Beberapa contoh yang kita dengarkan tadi, karena mereka percaya Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, Yesus sanggup mengangkat segala penyakit, asal percaya saja akan kuasanya. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, contoh ketidakpercayaan yang overdosis yaitu keras hati. Keras hati adalah tanda ketidakpercayaan yang overdosis. Sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, dia tidak percaya. Ketika firman menyapa dan dia melihat bukti daripada firman Tuhan, dia tidak percaya. Kita lihat, Bapak Ibu, dari kitab Zakaria 7 ayat 12. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu ambril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu, datang murka yang hebat kepada mereka karena mereka tidak mempercayai firman, karena mereka mengeraskan hati mereka sehingga terjadi malapetaka dalam hidup mereka. Bapak Ibu saudaraku, ketika kita ingin mengalami mujizat, jangan kita mengeraskan hati. Tetapi biarlah hati kita yang keras dibajak dan menjadi hati yang lembut. Ketika hati kita lembut, kita akan mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar akan menghasilkan iman yang kuat, karena iman timbul dari setiap pendengaran akan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu saudaraku supaya memiliki hati yang menerima daripada firman Tuhan. Nah, ketidakkepercayaan overdosis membuat orang selalu bimbang. Jadi bentuk yang kedua, Bapak Ibu, selalu ada kebimbangan. Sedikit-sedikit bimbang, Sedikit-sedikit kita khawatir. Sedikit-sedikit kita mengalami kekhawatiran atau kebimbangan. Dalam kitab Yakobus 1 ayat 6-7 dikatakan dari ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat yang ke-7, orang yang demikian jangan ia mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi saudara, bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan. Kalau saudara bimbang, kita tidak akan menerima mujizat yang daripada Tuhan. Saudara, percaya saja kepada Tuhan, maka akan menghilangkan keraguan. Hilangkan semua kebimbangan. Tuhan sanggup mengangkat, Tuhan sanggup mengadakan mujizat buat saudara. Jadi penghalang yang pertama tidak mengalami mujizat karena ketidakpercayaan. Faktor yang berikutnya Bapak Ibu, kenapa kita tidak mengalami mujizat, yaitu kesombongan. Bapak Ibu saudaraku, kalau kita membaca firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 10-12, dikatakan di sana, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ayat yang 11, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas ke tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Bapak Ibu saudaraku, Naaman adalah seorang panglima Raja Aram. Naaman mengharapkan supaya Nabi Elisa mendoakan dia, menjama penyakitnya dan berdoa sehingga sembuh. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Naaman memiliki kesombongan karena dia adalah seorang pemimpin atau panglima Raja Aram. Dia mengharapkan, dia diperhatikan, dia dihargai sebagai panglima. Dia murah tersinggung dan dia menjaga harga dirinya. Tetapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Pegawainya berkata, lakukanlah apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Lalu Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh pegawainya, dia turuti dan dia mengalami mujizat sehingga Naaman sembuh. Bapak Ibu saudaraku, sering Tuhan memakai seseorang untuk menghancurkan kesombongan kita. Sering Tuhan memakai sesuatu untuk menghancurkan kesombongan. Karena kesombongan itu Bapak Ibu akan menghalangi mujizat dalam hidup kita. Dalam kitab Yakobus dikatakan di sana Bapak Ibu, Yakobus 4 ayat 6. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Allah mengasihi yang rendah hati, tapi Allah menentang orang yang congkak. Bapak Ibu saudaraku, Allah ingin mengikis kesombongan kita supaya kita mengalami mujizat. Tuhan melakukan sesuatu kepada kita supaya kita tetap rendah hati di hadapannya. Kenapa dikatakan di sana Naaman harus mandi di sungai Yordan 7 kali? Karena dalam Alkitab angka 7 itu adalah angka yang sempurna. Allah sanggup menyembuhkan Naaman. Demikian juga Tuhan akan mengizinkan kesembuhan kepada kita ketika kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, sering kita ingin mengalami hal-hal yang luar biasa, tetapi itu tidak terjadi karena masih ada kesombongan. Oleh karena itu, mari kita tetap rendah hati, dan Allah akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dia adalah Allah satu-satunya yang sanggup menolong dan menyembuhkan kita. Dan faktor yang ketiga, sehingga kita tidak mengalami mujizat, yaitu ketika kita mencobai Tuhan. Dalam kitab Markus pasal 8 ayat 12 sampai 13 dikatakan, ayat 12, maka mengelulah ia dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Kenapa Yesus menolak melakukan mukjizat kepada orang Farisi? Bukan Yesus tidak punya kuasa untuk melakukan mukjizat kepada orang Farisi, tetapi karena hati mereka adalah hati yang tidak tulus, hati yang bulus, mereka tidak meminta kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudaraku, kita ingat bagaimana Yesus ketika dia selesai berpuasa 40 hari 40 malam, iblis mencoba Yesus dan berkata kepada Yesus, ubahlah batu ini menjadi roti. Kenapa Yesus tidak melaksanakan dan tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh iblis? Karena dia tahu iblis itu hanya mencobai dan tidak sungguh-sungguh melihat kuasa Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan kita mencobai Yesus. Jangan kita menantang Tuhan. Ada orang berkata, ketika saya sembuh, saya mau ke gereja. Ketika saya sembuh, saya akan melayani Tuhan. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita sembuh, apapun yang terjadi, tetap kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, faktor-faktor yang menghalangi kita ketika kita tidak mengalami mukjizat, yang pertama adalah ketidakpercayaan kita. Bagaimana kita menghilangkan ini? Yang pertama, kita tetap percaya. Yang kedua, kesombongan. Bagaimana kita menghilangkan kesombongan ini? Yaitu menghalangi kesombongan itu, yaitu dengan rendah hati. Yang ketiga, mencobai Tuhan. Bagaimana kita menghilangkan penghalang ini dengan tetap tidak mencobai Tuhan, belajar percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, inilah yang menjadi kekuatan kita supaya kita mengalami mukjizat kepada Tuhan, tetap percaya, tetap rendah hati, dan tidak mencobai Tuhan, belajar percaya akan kuasa Tuhan, maka dia akan bertindak melakukan hal-hal yang luar biasa menolong kita semua. Terpujilah nama Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kasih setia Tuhan di dalam hidup kami ini. Biarlah kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini menguatkan kami supaya kami tetap percaya akan kuasa-Mu, tetap kami rendah hati dan tidak mencobai Tuhan, supaya kami mengalami mujizat-mujizat, terutama ketika kami memulai hari-hari kami yang Tuhan percayakan kepada kami. Oleh karena itu, bagimulah hormat kemuliaan, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berkatilah ibadah kami pada hari ini, sehingga orang-orang yang mendengarkan disembuhkan, orang-orang yang mendengarkan diberkati, bahkan mengalami mukjizat yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa di sorga, menyertai kita hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Salam.
0: Ya baik, terima kasih banyak. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta ya, Bapak Robi Simajuntak, atas waktu, perhatian serta pesan-pesan rohani gitu yang telah dibagikan kepada pendengar kita dimanapun saat ini berada. Nah, pendengar, hingga di sini hadir untuk Anda yaitu Mutiara Pagi Kristen. Kita siaran live pagi ini. Ya, tentunya pendeta marilah kita gitu ya terus menjaga iman gitu ya. Mendebarkan kasih kepada semua orang ya kan. Nah, oke pendengar, saya bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda pagi ini di program acara Mutiara Pagi Kristen dengan topik tadi penghalang mengalami mukjizat bersama penyuluh agama Kristen dari Kementerian Agama Kota Sibolga yaitu Bapak Robi Simanjuntak.

0: Baju moye, kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akan dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akan pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensup atau sepet tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Betul tuh Aleona.
2: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia

0: kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
3: Ya baik, pendengar, selamat pagi kami ucapkan kembali. Dan tadi sudah kami rekam Mutiara Pagi Kristen. Dan selanjutnya di formasi pukul 6 waktu Indonesia Barat, hadir untuk Anda buletin berita daerah.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: tuntutan ke depannya tak semudah seperti sekarang.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat pagi pendengar dari kawasan Nada Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini, diantaranya penyalahgunaan narkoba dapat menghancurkan masa depan sehingga generasi muda diajak menjadi pelopor hidup sehat dan bebas narkoba. Tidak hanya pihak kepolisian, seluruh elemen masyarakat harus berkolaborasi untuk menghentikan aksi balap liar yang kian meresahkan. Inilah buletin berita selengkapnya bersama saya Widya Sartika Nasution.

0: Kita awali dengan berita pertama. Penyalahguna narkoba dapat menghancurkan masa depan, sehingga generasi muda diajak menjadi pelopor hidup sehat dan bebas narkoba. Berikut laporan James Franciscus.
1: Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan narkoba. Rahmat, pemerhati hukum di Sibolga dan Tapul Tengah, saat diwawancari kemarin oleh RRI mengatakan, masalah merebaknya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan narkoba juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Upaya pemberantasan narkoba pun sudah sering dilakukan, namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindari narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa. Bahkan, anak-anak usia SD dan SMP sudah banyak yang terjerumus narkoba.
2: Aku melihat bahwa narkoba ini sekarang laten. Seperti virus yang memang sengaja disebar, ditularkan gitu ke negeri ini. Pengaruh dari media sosial, ini kan juga memberikan kebiasaan kepada generasi kita untuk mencoba dan mau tahu. Sehingga budaya mencoba dan mau tahu ini, ia berakibat kepada kemautahuan mereka untuk uji coba terhadap kepentingan-kepentingan, termasuk kepentingan untuk mencoba narkoba itu.
1: Rama juga menuturkan hingga saat ini upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada anak-anak yaitu dari pendidikan keluarga. Orang tua diharap dapat mengawasi dan mendidik anaknya untuk selalu menjauhi narkoba. James melaporkan.
0: Tidak hanya pihak kepolisian, seluruh elemen masyarakat harus berkolaborasi untuk menghentikan aksi balap liar yang kian meresahkan. Laporan Deni Syahaan.
3: Tidak cukup hanya dengan razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian, pemerintah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah diminta untuk mencarikan solusi yang tepat guna mencegah aksi balap liar di jalan raya oleh para pemuda. Harapan itu disampaikan Purwadi, seorang pemerhati sosial kepada RRI di bilangan Ahmad Yani Sibolga. Purwadi yang juga merupakan pegiat sosial ini menyebut, aksi balap liar yang kerap dilakukan oleh remaja di jalan raya pada malam hingga dini hari di kedua daerah ini sangat mengganggu kenyamanan dan ketertiban warga, serta mengancam keselamatan jiwa pelaku balap liar dan juga pengguna jalan. Karenanya, kata Purwadi, pemerintah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah hendaknya membangun satu arena sirkuit road race maupun motocross untuk mengatasi persoalan itu.
4: Ya, untuk melakukan balapan itu ini harapannya ada solusi dari pemerintah, sehingga memang ada wadah tempat anak-anak muda menyalurkan hobinya, jadi tidak ada lagi balapan liar di jalanan.
3: Dengan tersedianya sirkuit itu, kata Purwadi, setidaknya aksi balap liar di jalanan dapat ditekan dan hobi balapan remaja maupun pemuda di kedua daerah ini dapat tersalurkan. Deni Syahaan melaporkan.
0: Remaja asal Penyembungan Kabupaten Mandailing Natal melaporkan pihak rumah sakit Permata Madina serta dua orang dokter setelah tangannya diamputasi. Selengkapnya dilaporkan Mu'af dan Jega.
5: Kuasa hukum RSH remaja 18 tahun asal Kelurahan Penyambungan 2 Kabupaten Mandailing Natal Madina melapor ke Polres pada Kamis 4 Juni 2026 terkait dugaan malpraktik di Rumah Sakit Permata Madina. Selain itu, kuasa hukum korban juga melaporkan dua orang dokter di rumah sakit tersebut, yaitu JS dan SH, atas dugaan pelanggaran pasal 75 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Kuasa hukum korban yaitu Nur Miswari menyebut upaya pelaporan ke polisi dilakukan setelah pihaknya melayangkan surat somasi kepada pihak Rumah Sakit Permata Madina sebanyak dua kali. Namun kata Miswari, pihak rumah sakit tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan yang menimpa kliennya tersebut.
6: Benar, hari ini kita memang melakukan laporan ke SPKT di Polres Mandailing Natal bersama korban dan orang tua. Dalam hal ini sudah kita di BAP oleh SPKT. Dari somasi yang kita layangkan, ada respon daripada somasi pertama, namun kita somasi karena tidak sesuai dengan harapan kita yang disomasi, karena mereka menyampaikan itu sesuai SOP. Akan tetapi kita buat lagi somasi kedua, tak ada respon jawaban daripada pihak rumah sakit, hingga tindak lanjut yang kita lakukan adalah pelaporan langsung berdasarkan hasil musyawarah keluarga. Setelah rencana, habis ini kita menunggu hasil daripada LP dan undangan daripada Polres Malang Natal. Dan setelah rencana berikutnya, kita akan ajukan gugatan terhadap pengadilan, begitu juga dengan pelaporan terhadap kode etik profesi rumah sakit dengan juga dokter yang menangani pada persoalan ini.
5: Miswari membeberkan kronologi kejadian yang menimpa RSH berawal pada 17 Oktober 2025 lalu ketika korban mengalami insiden jatuh dan kejang-kejang dilarikan ke IGD Permata Madina. Saat itu korban menerima penanganan medis berupa pemasangan infus di tangan kiri. Ketika memasukkan jarum infus, tenaga medis berulang kali gagal dan menyebabkan tangan korban mulai merasakan nyeri hingga pembengkakan. Upaya kompres di tangan kiri terus dilakukan oleh perawat, namun tidak terjadi perubahan apapun. Malah setiap kali cairan obat dimasukkan oleh perawat melalui selang infus, menyebabkan pasien mengalami nyeri hebat dan menggigil. Seolah gagal ditangani pasca operasi 23 Oktober 2025, pihak Rumah Sakit Permata Madina merujuk korban ke Rumah Sakit Umum Pusat Jamil Kota Padang keesokan harinya. Setelah melalui observasi, tim dokter di rumah sakit rujukan tersebut menyatakan jaringan di tangan korban sudah rusak parah dan tidak dapat diobati, sehingga tindakan amputasi terpaksa dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2025. Yang diduga kuat penyebabnya adalah infeksi berat akibat cairan yang masuk melalui tindakan medis sebelumnya. Demikian Muafdan Jega melaporkan.
0: Menindaklanjuti banyaknya keluhan masyarakat, Polres Toba meningkatkan penertiban penggunaan knalpot bronc yang dinilai mengganggu ketertiban dan kenyamanan lingkungan. James Franciscus menurunkan laporannya.
7: Keluhan warga terkait kebisingan knalpot bronc kian meningkat di wilayah Kabupaten Toba. Suara bising yang kerap muncul, terutama pada malam hari dan akhir pekan, dinilai mengganggu waktu istirahat serta kenyamanan masyarakat di lingkungan pemukiman. Menanggapi hal tersebut, Polres Toba mengambil langkah tegas dengan mengejarkan razia di sejumlah titik yang dianggap rawan pelanggaran. Penindakan ini tidak hanya bersifat imbauan, tetapi juga disertai tindakan hukum berupa penyitaan kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar. Kapolres Toba KBP Vicentius Jimmy Parabaga menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk respon atas aspirasi masyarakat yang menginginkan lingkungan yang lebih tertib dan juga nyaman. Ia menyebutkan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan secara rutin, khususnya pada jam-jam rawan terjadi pelanggaran.
8: Polisi tidak akan selesai menangani ini selama orang tua membiarkan anak-anaknya seperti ini. Tidak bisa. Kita semua harus bekerja sama. Pemerintah, kepolisian, dan orang tua. Leluhur kita, ini bahasa ini saya ingin menjadi booming. Leluhur kita, orang tua kita, itu kalau bukan petani, nelayan. Kalau tidak berburu, kayak leluhur saya. Tidak ada pembalap Valentino Rossi. Maka wajar kalau banyak kecelakaan, banyak sekali yang salah dalam penggunaan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Karena memang leluhur kita bukan pembalap. Bukan Valentino Rossi yang jago di tikungan.
7: Selain mengganggu kenyamanan, penggunaan knalpot bronc juga dinilai berpotensi membahayakan keselamatan berlalu lintas. Oleh karena itu, Polres Toba mengimbau para pengendara, khususnya kalangan muda, untuk lebih disiplin dalam mematuhi aturan, serta menggunakan perlengkapan kendaraan sesuai standar yang telah ditetapkan. James melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penyalahgunaan narkoba dapat menghancurkan masa depan, sehingga generasi muda diajak menjadi pelopor hidup sehat dan bebas narkoba. Tidak hanya pihak kepolisian, seluruh elemen masyarakat harus berkolaborasi untuk menghentikan aksi balap liar yang kian meresahkan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan. Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
0: Oke, Bos. Mulai sekarang aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Kesak aku, kau diam saja.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi sekarang kakak jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah. Pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

Iya, baik pendengar, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda. Pagi ini cuaca cukup cerah di luar sana ya. Semangat untuk kita yang olahraga, karena kalau udah hari libur tuh banyak sekali yang olahraga ya kan. Semoga olahraganya konsisten. Selanjutnya informasi pukul 7 waktu Indonesia Barat, hadir untuk Anda berita sentral dari Pro 3 di Jakarta.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
3: Alright, so here we are, one of the elephants.
4: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah, kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Mengenal peribahasa Malin.
4: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
3: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
2: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter.